di mana penguatan satu data masyarakat adat dilatar belakangi oleh data masyarakat adat saat ini masih tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi. Adapun kolaborasi yang juga dilakukan bersama Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN lewat forum ini sekaligus memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia 2026. Forum ini dihadirkan untuk membangun kesepahaman mengenai pentingnya data masyarakat adat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan yang berbasis bukti, mengingat proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pengakuan masyarakat adat selama ini masih banyak dilakukan secara sektoral melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, sementara pembahasan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Data mengenai identitas, kondisi sosial dan budaya, kelembagaan serta wilayah adat diperlukan untuk memperkuat proses pengakuan, sekaligus menjadi basis pengambilan kebijakan. Menteri Kebudayaan pun mengajak BRWA dan AMAN berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyatukan serta melengkapi data masyarakat adat mengenai sejarah, bahasa, pengetahuan, dan aspek kebudayaan masyarakat adat. Hal ini pun diharapkan dapat menjadi bagian dari data nasional kebudayaan yang terintegrasi untuk mendukung pengakuan, perlindungan, pelayanan, dan pemajuan kebudayaan masyarakat adat serta dapat mendukung proses pencatatan dan penetapan warisan budaya serta pemetaan potensi kebudayaan masyarakat adat. Dan dalam kegiatan tersebut juga turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan dengan Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA sebagai salah satu langkah konkret dalam memperkuat penyediaan, pertukaran, pemanfaatan, dan pemutakhiran data masyarakat adat secara kolaboratif. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti. Dan juga informasi kita untuk edisi hari ini ya, 20 menit meninggalkan jam 7 pagi, pastinya semuanya sudah berangkat dari rumah ya. Udah menuju ke sekolah, udah menuju ke tempat tugasnya ya, kemudian rumah yang ditinggalkan juga dalam kondisi yang aman, yang baik, semuanya clear, tidak ada lagi yang menyala seperti itu. Lampu-lampu di rumah juga udah pada dimatiin, mesin airnya juga, kemudian apa ya... Alat-alat elektronik lainnya juga udah pada dimatikan semuanya, ganti-ganti ya. Biar semangat kita di pagi hari ini, sebelum meninggalkan rumah, pastikan lagi bahwa rumah yang ditinggalkan dalam kondisi yang aman, ganti-ganti, semuanya terkunci dengan baik, seperti itu ya. Dan mungkin kita bisa titip ke tetangga untuk sekedar melihat-lihat kondisi rumah kita, karena kita meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, ganti-ganti ya. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan di satu informasi lain, ganti-ganti untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, ganti-ganti. Ya, di satu informasi di mana kita tahu kalau Indonesia ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri busana sopan atau modest fashion, ganti-ganti ya, dan memperkuat posisinya di pasar global. Namun peluang tersebut perlu diikuti juga, ganti-ganti, dengan peningkatan daya saing ya, agar produk fashion Indonesia itu mampu bersaing secara berkelanjutan dengan negara lain. Iya, yang namanya modest fashion kini tidak lagi hanya identik dengan busana muslim, ganti-ganti, di mana tren ini juga berkembang menjadi gaya berpakaian yang mengedepankan kesopanan, kenyamanan, kemudian juga estetika dan dapat diterima oleh berbagai kalangan serta budaya, ganti-ganti ya. Dan Indonesia sendiri kita tahu memiliki sejumlah modal penting untuk mengembangkan sektor tersebut, mulai dari kreativitas dari para desainer, kemudian kekayaan budayanya, keberagaman motif daerah, hingga potensi industri tekstil dan produk fashion lokal lainnya, ganti-ganti ya. Nah, pemerintah juga menyebut bahwa industri fashion muslim nasional itu memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan industri fashion global. Ya, selain itu, ganti-ganti, penguatan inovasi, digitalisasi, dan branding global juga diperlukan agar produk busana sopan Indonesia tidak hanya kuat di pasar domestik saja, tetapi mampu menjangkau konsumen internasional, di mana pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan riset juga menjadi bagian penting dalam membangun industri yang lebih kompetitif. Iya, di mana pelaku industri juga perlu memperkuat kolaborasi, ganti-ganti, antara desainer, UMKM, dan juga industri tekstil, pemerintah serta akademisi, hingga pelaku pemasaran global dan juga pemasaran secara digital, ganti-ganti ya. Jadi dengan kekayaan budaya dan kreativitas yang dimiliki Indonesia, itu berpeluang menjadikan busana sopan sebagai salah satu produk unggulan industri kreatif, di mana peningkatan kualitas, inovasi, dan efisiensi produksi dan kemampuan membaca kebutuhan pasar global menjadi kunci agar peluang tersebut dapat diwujudkan.
0: FM 99,2

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
4: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 ganti-ganti di 40 menit dari jam 7 pagi. Selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung bersama di Perempat RRI ya. Ganti-ganti mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan hari ini masih dapat beraktivitas ya, karena besok sudah akhir pekan. Udah siap-siap lagi nih ganti-ganti mau menghabiskan waktu akhir pekannya kemana gitu ya. Atau hari ini ada yang dapat WFA, jadi ya lebih long lah waktunya, lebih enak gitu ya. Kerjanya dari rumah, tidak harus buru-buru dengan waktu nih untuk sampai ke tempat tugas ya. Oke, ganti-ganti, dan masih di beberapa informasi tentunya kami hadirkan di kebersamaan kita di Halo Jambi. Kali ini kita ke satu informasi kuliner ganti-ganti ya, karena kayaknya kalau soal kuliner itu Indonesia kaya sekali, dari Sabang sampai Merauke punya kuliner khas masing-masing. Kan

bikin apa ya, campuran untuk oatmeal ataupun juga pisang goreng tapi jadi crispy, kanti-kanti ya. Dan ini bisa kita olah gitu. Jadi untuk kanti-kanti yang mungkin punya pisang terus merasa aduh ini kulitnya udah pada hitam-hitam nih ya. Nah, jangan dulu dibuang kanti-kanti, sayang. Jadi kita bisa manfaatkan lagi untuk kuliner dan kita bisa memodifikasi kanti-kanti ya. Jadi kita bisa berkreasi untuk menciptakan kuliner atau cemilan yang enak dari buah pisang yang memang sudah kematangan kanti-kanti ya. Iya, tapi dalam hal ini kita harus tahu juga nih ya, membedakan antara pisang yang terlalu matang dan pisang yang sudah rusak, kanti-kanti ya. Jadi kalau misalnya di pisang tersebut ada jamur, kemudian baunya juga yang menyengatnya yang tidak biasa, kemudian ada lendir-lendirnya, kanti-kanti, ataupun terjadi perubahan tekstur yang menunjukkan kalau pisang tersebut sedang mengalami pembusukan, sebaiknya pisangnya tidak dikonsumsi lagi. Dan ini wajib untuk dibuang, kanti-kanti ya. Karena ya takutnya sih akan berdampak buat kesehatan kita juga, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kanti-kanti punya pisang, kemudian kanti-kanti melihat kulitnya sudah mulai menghitam, periksa lagi nih dalamnya, daging pisangnya kanti-kanti ya. Kalau misalnya teksturnya masih baik, masih keras, masih aman, tidak berjamur, tidak berlendir, dan tidak mengeluarkan bau yang terlalu menyengat, maka pisang ini pun bisa digunakan dan kita bisa mengkreasikannya menjadi cemilan yang enak untuk keluarga kanti-kanti ya.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pertunjukan musik bisa menjadi langkah strategis dalam memperkuat kehadiran seni dan budaya Indonesia di tingkat dunia. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pertunjukan musik String of Equator Musical Journey to Indonesia yang menghadirkan Tanton Wi Yahya dan Tom Stell Band di 3 kota di Eropa. Kegiatan itu menurutnya sejalan dengan misi Kementerian Kebudayaan dalam mendorong pemajuan kebudayaan nasional, khususnya dalam memperkenalkan kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Rangkaian pertunjukan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan musik dan budaya Indonesia sekaligus membuka ruang kolaborasi dan jejaring bagi para pelaku musik Indonesia di tingkat global. Kementerian Kebudayaan terus mendorong pemajuan kebudayaan dan pertumbuhan industri budaya atau Cultural and Creative Industry atau CCIS melalui pembangunan ekosistem musik yang inklusif dan berkelanjutan serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Tanto Wi Yahya menyampaikan bahwa rangkaian tur yang digelar di Oslo, Norwegia, Santa Susana, Spanyol, dan Den Haag, Belanda menyasar masyarakat Eropa sebagai audiens utama, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat internasional yang mengenal keberagaman budaya Indonesia melalui musik. Keberagaman karakter musik tersebut akan diperkenalkan melalui 3 lagu yang mempresentasikan kekayaan musikal Indonesia dari berbagai wilayah. Dia juga mengatakan bahwa musik Indonesia bagian barat banyak mendapatkan pengaruh budaya Islam dan Melayu yang terlihat dari penggunaan instrumen seperti gambus, mandolin, dan biola, serta karakter vokal dengan cengkok yang khas. Sementara di wilayah tengah kuat dipengaruhi oleh tradisi Jawa dan Keraton dengan penggunaan tangga nada pentatonis serta slendro, sedangkan wilayah timur memiliki karakter musik yang kuat dengan pengaruh budaya Pasifik dan kehidupan masyarakat pesisir. Itulah kehebatan Indonesia. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kanti-Kanti edisi hari ini Jumat di 21 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Juang Polri, Kanti-Kanti ya, yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Ya, dan kita akan berikan informasinya, tapi kita dengerin dulu lagu berikut ini ya.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Dan saat sekarang waktu kita sudah 19 menit nih dari jam 8 pagi. Iya, dan informasi kita ganti-ganti edisi hari ini 21 Agustus 2026 diperingati sebagai Hari Juang Polri, ganti-ganti ya. Dan peringatan ini merujuk pada peristiwa proklamasi Polisi Indonesia yang dikumandangkan oleh Inspektur Polisi kelas 1 Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 di Surabaya sebagai wujud kesetiaan Polri kepada NKRI. Ya, di mana proklamasi polisi sendiri ganti-ganti di 21 Agustus 1945, di mana pasukan polisi istimewa di Surabaya menyatakan diri sebagai polisi Republik Indonesia. Dan tokoh utamanya di sejarah singkat Hari Juang Polri ganti-ganti, di mana Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin memimpin barisan untuk bersatu dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Ya, dan dasar penetapannya ditetapkan di melalui keputusan Kapolri nomor Kep garing 95 garing 1 garing 2024 ganti-ganti ya. Ya, meneladani semangat juang dan loyalitas para pendahulu di kepolisian merupakan makna dari peringatan Hari Juang Polri, ganti-ganti ya. Memperkuat komitmen anggota Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menjadi ruang refleksi bagi insan bayangkara untuk menjaga integritas di tengah tantangan tugas yang semakin modern.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
3: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
2: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
3: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
4: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
2: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
4: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
5: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih di kebersamaan kita lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti ya. Edisi hari ini 21 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Juang Polri, ganti-ganti ya. Kalau misalnya ulang tahun Hari Maritim, Maritim tanggal 23 September, ganti-ganti ya. Ya, dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz dan mudah-mudahan ganti-ganti terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini sampai ke jam 9 ganti-ganti ya. Dan setelah itu kita akan bersama di satu mata acara di Jambi Bedendang ganti-ganti ya. Jadi pastikan masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan saat sekarang waktu kita juga sudah jam 9 lewat 2 menit, ganti-ganti ya. Dan saya akan berikan informasi cuaca tentunya untuk edisi hari ini 21 Agustus 2026. Ya, di mana informasi ini kita dapatkan tentunya dari prakirawan BMKG, ganti-ganti, di mana cuaca kita untuk pagi hari ini secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga ke sore hari nanti secara umum juga diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara suhu udara hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 60 hingga 88%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut untuk hari ini dalam kondisi yang nihil. Sementara titik panas atau hotspot tanggal 20 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 57 titik panas yang tersebar di Kabupaten Batanghari, ada 26 titik panas. Kemudian di Bungo ada 1 titik panas, di Merangin ada 3 titik panas. Di Muaro Jambi ada 4 titik panas, Sarolangun 12 titik panas. Sementara di Tanjung Jabung Barat itu ada 1 titik panas dan Kabupaten Tebo ada 10 titik panas. Forecaster Anduti Nabila diperbarui hari ini 21 Agustus 2026 pukul 8 lebih 40 menit.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Jambi Berdendang.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan kita bersama lagi di Jambi Berdendang, ganti-ganti di line telepon 0811-6707-9920 ya. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini 21 Agustus 2026, ganti-ganti ya. Ya, dan selamat pagi dulu untuk kanti-kanti galo-galonyo, terutama karyawan-karyawati RRI, apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi untuk aktivitas di sepanjang hari ini, kanti-kanti ya. Dan kalaupun ada yang ulang tahun hari ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, sukses terus, bahagia terus, kanti-kanti ya. Iya, di 0811-6707-9920, selamat pagi dulu untuk Nyai Tante. Kalau kata Mu Suha itu Nyai Tante, apa kabar? Selamat pagi Nyai. Masa apa Nyai ya? Mudah-mudahan sudah siap-siap nak masa apa hari ini ya. Juga untuk Kak Nasik, apa kabar? Kak Mus, Bang Hamid, Bang Irjal, Bang Rojali, Kak Eli, semuanya juga. Kak Lina, apa kabar ya? Semangat pagi buat semuanya. Pasti lagi sibuk dengan menu yang bakal dibuat untuk hari ini ya, ganti-ganti ya, di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dengan Mbak Elis ya?
0: Mm-hmm. Lagi apa?
1: Hah? Kabar.
0: Kabar bagus, baik hari ini.
1: Yeah.
0: Lagi apa?
1: Tadi itu sudah masak-masak.
0: Apa tadi mau ngomong apa?
1: Tadi? Enggak, pakai tema dan?
0: Pakai lah, masa udah pakai tema?
1: Oh, apa tema itu?
0: Temanya, polisi di mata masyarakat sekarang seperti apa? Kalau polisi di matanya Mbak Ija tuh kayak mana tuh pelayanannya sekarang?
1: Ya, kalau saya bawa usaha polisi tidak ada, tapi saya nengok pengaturan kalau di jalan itu elok lah. Bawa penadak dia ganggu-ganggu orang kan.
0: Pelayanan kalau yang lain kayak mana? Kalau pelayanan yang lain kayak mana?
1: Ya pelayanannya, sebab awak tidak ada pernah berurusan di kantor-kantor polisi itu macam mana kami tahu. Kalau di jalan kan, nengok-nengok itu bagus lah.
0: Bagus lah.
1: Iya, kalau nengok-nengok di masyarakat kepisin tuh kalau enggak pernah, alhamdulillah enggak pernah berurusan.
0: Baguslah kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Salam, ya.
1: Ya, salamnya buatnya Pak Rusli, Mbak Butet, Bang Ijal, Ude Sila.
0: Oke.
1: Okay. Bang Ramlan.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Sama A dari A sampai Z lah.
0: Iya, harus bilang gitu dari A sampai Z.
1: Ya.
0: Oke, okay. Lagunya apa?
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Burung kenek-kenek ada.
0: Iya, diketik dulu, dicari dulu ada enggak burung kenek-keneknya.
1: Iyalah.
0: Bukan langsung plek langsung ada lagunya Mbak Ija.
1: Iya, saya enggak tahu.
0: Oke, burung kenek-kenek kayak kita cari ya.
1: Pada ada puyung kenek-kenek. Apa membuang muko?
0: Buangnya ke mana mukonyo?
1: Buang muko ke samping lah.
0: Ke samping.
1: Ke belakang enggak mungkin.
0: Gitu. Kayak burung. Oke, yuk lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke,
0: okay, yuk burung kenek-kenek agak ditunggu ya. Yuk, oke lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh agak bindeng ganti-ganti ya. Di 0811-6707 ganti-ganti 9920. Kalau Mbak Ija sih katanya dia enggak pernah bermasalah dengan polisi. Aduh bagus itu ya. Terus maksudnya itu pandangan atau pandangan positif dari kepolisian pada saat ini, ganti-ganti ya, apakah sudah baik, terus apakah sudah sangat mengayomi gitu ya. Kalau menurut ganti-ganti polisi sekarang itu seperti apa, ganti-ganti ya. Karena kan pelayanan polisi di mata masyarakat itu kan tentunya menunjukkan pandangan beragam, seperti mencakup apresiasi. Mungkin kita bilang, oh polisi sekarang bagus, begini-begini kinerjanya bagus. Nah kalau di matonya masyarakat ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Selamat pagi ya. Selamat Assalamualaikum Ci Eli.
0: Waalaikumsalam Bang Ijal.
2: Apa kabar Ci?
0: Sehat Bang Ijal, alhamdulillah. Semangatnya.
2: Semangatnya, alhamdulillah. Cuaca juga cerah nampaknya nih Ci.
0: Cerah mau panas ya?
2: Iya nampaknya.
0: Iya cuaca ya. Pembakaran lahan juga semakin banyak baik nih. Kayaknya hari ini lumayan
2: betul,
0: banyak.
2: Betul iya Ci. Makanya timbul kabut asap.
0: Iya untuk hari ini sampai 57 ya. Titik panasnya banyak nian.
2: Titik panasnya di di Jambi Ci ya.
0: Iya di Provinsi Jambi. Kayak mana nih Bang Ijal? Kalau melihat layanan polisi pada saat sekarang.
2: Kalau kan pandangan saya pribadi kalau menurut saya pribadi kalau tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi itu mungkin minus lah kurang sih. Karena kalau kita lihat dari berita-berita dari apa segala macam terkadang yang kita lihat tuh mungkin ini cuma oknum tapi itulah yang kebanyakan kita lihat yang arogansi itu jadi masyarakat sudah pesimis terhadap apa tuh polisi kepolisian si apa tingkat apa
0: kepercayaannya ya
2: kepada polisi ini
0: mungkin banyak yang tidak percaya.
2: Iya betul banyak yang tidak percaya dari yang percaya sebenarnya banyak juga polisi yang baik tapi yang ditahu masyarakat itu sebenarnya arogansinya baik yang di jalan raya nyo baik yang kita lihat kemarin kita lihat juga
0: di mana tuh bang
2: apa di salah satu televisi maupun di medsos misalnya dia di dilarang untuk rokok di SPBU malah di apanya dimarahin yang apa nih
0: yang
2: padahal
0: kan
2: baik karena dia merasa saya ini anggota aparat gitu itu yang menjadi apa tuh
0: iya,
2: arogansi masyarakat ini.
0: Sebenarnya jangan sombong ya
2: respect,
0: karena
2: jadi respect kita terhadap
0: masyarakat polisi.
2: Iya, jadi tidak ada boleh dikatakan tidak ada lagi.
0: Sudah hilang mungkin ya.
2: Apa-apa pun karena itu UUD kata UUD ujung-ujungnya duit.
0: Iya. Oke. Oh itu menurut pandangan abang ya.
2: Menurut ini pandangan saya pribadi
0: Ya
2: kalian lain salah.
0: Iya, gitu ya. Kira-kira sih. Iya lah bang, lagunya apa nih?
2: Lagunya hari Jumat Batik Jambi sih.
0: Nak pakai hari Minggu nih pakainya kayaknya.
2: Salah Jumat kan bisa juga sih pakai batik.
0: Oh iya.
2: Jangan itu kondangan baik.
0: Iya. Oke.
2: Yalah, Bapak Eli, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Iya.
2: Ada tadi siapa? Ma Ija.
0: Ma Ija, iya.
2: Ija, Rudi, mudah-mudahan laris manis, buat Yupa, Emmanuel, semua-semua sih ya.
0: Iya.
2: Jadi selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti ya Bang Ijal. Nah itu menurut pandangan Bang Ijal ya. Kalau ganti-ganti yang lain gimana nih? Kalau melihat kepolisian pada saat ini ya, apalagi misalnya ganti-ganti pernah ada masalah di jalan, karena mungkin kesalahan sendiri tidak pakai helm, terus plat motornya tidak ada, ganti-ganti ya atau pakai plat knalpot brong mungkin ya. Nah ini juga jadi masalah bagi ganti-ganti yang di jalan. Halo selamat pagi. Halo. Oke di 08116707990 ganti-ganti di Jambi Bedendang masih saya buka line telepon ya mengenai polisi di mata masyarakat pada saat ini ya mungkin oknum yang berbuat tapi tidak membawa institusi tapi karena seringnya seperti itu ganti-ganti maka institusi dari kepolisian juga tercoret gitu ya karena ulah dari oknum dan banyak sih sebenarnya masih banyak oknum-oknum yang baik ganti-ganti ya di 08116707990 ganti-ganti di Jambi Bedendang kalau udah ada kita mau dengerin lagu ya setelah itu baru kita di 08116707990

0: Oke, kita terima satu penelpon. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, dengan siapa nih?
1: Dengan Bapak Sarbin di Lopak Alai.
0: Hah?
1: Bapak Sarbin di Lopak Alai.
0: Di Lopak Alai?
1: Iya.
0: Lagi apa nih?
1: Ini lagi dengar kamu cerita.
0: Hah? Lagi apa, Bang?
1: Tadi dengar kamu cerita.
0: Cerita? Siapa yang cerita?
1: Tadi sama Ica tadi.
0: Siapa tuh?
1: Kamu kan cerita sama Ica lah.
0: Itu apa? Bukan cerita namanya, Bang. Kalau cerita tuh beda, Bang. Ya, iyalah. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau menurut siapa nih, Bang? Siapa nih?
1: Sarbin.
0: Sarbin. Kalau ya. Kepolisian di mata Bang Sarbin sekarang ini seperti apa?
1: Aku udah pernah keluar.
0: Nah?
1: Udah pernah keluar.
0: Udah pernah keluar dari mana nih?
1: Ya di kampung sini ya.
0: Oh, gak pernah keluar. Masa sih gak pernah keluar, gak pernah ketemu dengan polisi?
1: Ya, sering lah.
0: Nah, kalau melihat polisi itu seperti apa tuh Bang Sarbin?
1: Ya, kadang-kadang ya benci, kadang-kadang ya macam-macam gitu lah.
0: Oh iyalah dah ya dah ya. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Iya halo.
1: Halo.
0: Iya halo ini.
1: Iya minta lagu bisa ya.
0: Oke, kita coba ganti-ganti lagunya apa?
1: 19 November.
0: Hah, ngapain 19 November? Ini mah lagu Jambi.
1: Oh, lagu Jambi.
0: Mana ada 19 November lagu Jambi?
1: Ada ya.
0: Astagfirullah, ya gak ada Bang, ini lagu Jambi Bang.
1: Gak tau.
0: 19 November itu, coba saya tanya, lagu apa Bang?
1: Lagu,
0: lagu Perjuangan? Atau iya. Lagu apa tuh? Oke lah, terima kasih ya. Udah masuk di 0811-6707-9920. Ganti-ganti di 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya. Di Jambi Bedendang ya, jadi di pagi hari ini kita lagi di Jambi Bedendang, tentunya lagunya lagu-lagu Jambi, ganti-ganti ya, bukan lagi 9 November mah tanggung, tanggal 10 November Hari Pahlawan, nah itu baru bisa saya hadirkan lagu-lagunya Selamat Datang Pahlawan Muda ya. 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam.
1: Kabar Tele.
0: Kabar baik, siapa nih?
1: Lagi aku tuh, manang
0: dua. Lagi apa tuh?
1: Lagi nyantai Tele.
0: Lagi nyantai, oke. Kepolisian di matamu seperti apa?
1: Ya kalau di mata saya sebenarnya kepolisian sih bagus.
0: Kenapa?
1: Nah, kadang-kadang bagus sih.
0: Bagus?
1: Ya pokoknya kan kadang-kadang kalau dia tepat menjalankan tugasnya, cuman kadang ada palanya, kadang nggak tepat menjalankan tugasnya, itu kadang-kadang yang bisa bikin stres itu kan.
0: Contohnya,
1: kasus kita kan kalau sudah pas razia tuh,
0: apa?
1: Sudah lengkap, sudah pakai helm, sudah ada SIM, ada aja alasan yang diadakan.
0: Oh, ada
1: yang
0: saja.
1: Yang pentil tuh, ya tutup pentil kadang dipermasalahkan juga tuh. Iya kan?
0: Terus?
1: Tutup pentil dipermasalahkan.
0: Kapan tuh mempermasalahkan tutup pentil ban motor?
1: Ya nggak tahu juga sih, kadang-kadang kan. Padahal kita kan sudah lengkap.
0: Sudah lengkap. Pakai helm.
1: Ada juga yang
0: pakai helm. Iya.
1: Iya, itulah kadang-kadang kita ya kadang-kadang.
0: STNK lengkap.
1: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ada aja alasannya.
0: Kok bisa tutup pentil?
1: Ya iya, itu sudah sering kali.
0: Oh, sering kali. Oh, begitu. Iya, itu di mana itu, Bang Puja Kusuma?
1: Ya, kita sih cuma melihat aja kadang-kadang info-info itu kan pasti ada itu.
0: Oh, bukan Bang Puja Kusuma nih yang ngalamin.
1: Enggak pernah ngalamin.
0: Tapi pernah ngelihat bahwa yang dipermasalahkan itu hanya tutup pentil.
1: Iya, iya.
0: Oke lah kalau begitu. Iya dah ya, lagunya apa?
1: Tugasnya sih memang tugas dia sih memang bagus lah. Kita akui lah. Sebagai kan harus mengayomi masyarakatnya.
0: Oke. Yo. Udahlah lagunya apa nih?
1: Lagunya inilah.
0: Apa tuh?
1: Suap Tergantung.
0: Suap Tergantung.
1: Hari panas.
0: Hari panas. Oke.
1: Salamnya pokoknya buat semuanya yang masuk, buat Bang Ijal tadi, mudah-mudahan laris manis lagi.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bang Rudy juga, buat laris manis. Pokoknya buat semuanya lah,
0: sama
1: kecuali dari atas.
0: Iya.
1: buat Lilis, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi Berdendang.

ganti-ganti masih di Jambi Bedendang ya, dan masih saya buka line telepon 08 11 6707 9920. Ganti-ganti ya, pelayanan kepolisian di mata masyarakat saat ini seperti apa, ganti-ganti ya. Nah, kalau Kanti melihatnya seperti apa nih ya? Ya, kalau Kanti-Kanti melihat pelayanan kepolisian atau ya kepolisian pada saat ini seperti apa, Kanti-Kanti pernahkah merasa tidak dihargai atau seperti apa, atau Kanti-Kanti memang pernah mengalami misalnya di lalu lintas ataupun di pelayanan-pelayanan lainnya, Kanti-Kanti ya, di 08 11 6707 9920, Kanti-Kanti ya. Dan tentunya ada pandangan positif, ada juga pandangan negatif, Kanti-Kanti ya. Berbagai lembaga survei juga mencatat tren positif, Kanti-Kanti ya, di mana tingkat kepercayaan publik terhadap Polri itu mengalami pemulihan dan peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kalau pandangan negatifnya seperti apa, Kanti-Kanti? Mungkin seperti yang diuraikan atau yang disampaikan oleh Bang Ijal tadi, gitu ya. Tapi memang tidak semua oknum seperti itu, Kanti-Kanti ya. Ya, di 08 11 6707 9920, Kanti-Kanti, apakah memang tidak pernah bermasalah? Kalau tidak pernah ya alhamdulillah, Kanti-Kanti ya. Iya, yang pasti kritik dan tantangan yang dihadapi ya mungkin karena masih adanya pungli alias pungutan liar gitu ya. Karena dalam hal ini sebagian masyarakat juga kayaknya masih mengeluh, Kanti-Kanti ya, adanya dugaan permintaan imbalan lah atau apalah ya, biaya atau apalah seperti itu yang tidak resmi dalam pengurusan layanan tertentu. Benar enggak? Kemudian juga kecepatan dari respon ya. Mungkin ada laporan mengenai penanganan kasus atau laporan yang dinilai lambat oleh sebagian responden seperti itu ya. Iya, dan mungkin integritas oknum juga, Kanti-Kanti, yang mungkin masyarakat mengalami perilaku yang kurang menyenangkan mungkin ya dari segelintir oknum yang kerap membuat masyarakat menjadi menggeneralisasikan citra negatif ke seluruh institusi seperti itu ya. Ya, mungkin begitulah ya, Kanti-Kanti. Nah, kalau di mata Kanti-Kanti ini seperti apa nih ya, gitu ya. Mana nih suaranya ya, kalau yang beginian ayo dong bersuara di 08 11 6707 9920. Ya, dan kalau kita tidak ingin bermasalah mungkin ya kita harus melengkapilah misalnya seperti yang dibilang sama Bang Bujang, Abang Puja Kusuma seperti itu ya. Ada saja sih celahnya untuk kita itu bermasalah seperti itu ya. Di hal kecil seperti tutup pentil motor kan kayaknya gak penting-penting amat lah, Kanti-Kanti ya. Karena toh kalau misalnya gak ada tutup pentil itu juga kan gak jadi masalah. Toh roda kita atau ban motor atau ban kendaraan kita juga tetap bisa ada saja di dalam, gak kempes seperti itu ya. Di 08 11 6707 9920, Kanti-Kanti. Oke deh, kita dengerin dulu lagu yang ini saja ya, yang diminta oleh Bang Puja Kusuma.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi. Pro 4, 99,2 FM.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Ya, selamat siang Kanti Kanti dimanapun Kanti Kanti berada. Tentunya siang hari ini bersama saya Vina akan menemani Kanti Kanti hingga formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya di 99,5 MHz perempat RRI Jambi dan juga tentunya di pagi hari ini, di siang hari ini ya Kanti Kanti akan menghadirkan sederet informasi-informasi menarik lainnya dan juga sederet lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan tentunya Kanti Kanti di siang hari ini tetaplah bersama kami di perempat RRI Jambi.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya di siang hari ini akan hadir informasi di ruang dengar ganti-ganti. Kali ini ganti-ganti musim kemarau yang memasuki periode puncaknya membuat kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Jambi ini perlu ditingkatkan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dan kondisi cuaca yang lebih kering berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik panas dan juga kebakaran, khususnya ketika di wilayah yang memiliki lahan gambut dan kawasan rawan terbakar. BMKG kali ini sebelumnya mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 secara umum berpotensi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Tentunya ganti-ganti resiko karhutlah juga diprediksi meningkat pada Agustus hingga September dengan Jambi termasuk wilayah Sumatera yang mendapat perhatian khusus karena kondisi tersebut diperkuat oleh pengaruh El Nino yang berpotensi membuat curah hujan lebih rendah di sejumlah wilayah. Ganti-ganti menghadapi kondisi inilah kesiapsiagaan berbagai pihak terus diperkuat. Manggala Agni Provinsi Jambi mengatakan bahwa personel, kendaraan dan juga peralatan pemadam ini telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kejadian karhutlah dan juga sejumlah kejadian kebakaran sebelumnya juga telah terjadi di beberapa daerah, diantaranya Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Tebo, hingga Sarolangun. Tentunya ganti-ganti masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah karhutla. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan juga pencegahan sejak dini menjadi langkah penting agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Ganti-ganti dengan musim kemarau yang masih berlangsung hingga September ini, kewaspadaan perlu dipertahankan seluruh lapisan masyarakat. Karena sinergi dari pemerintah daerah, aparat petugas pemadam dan juga perusahaan, masyarakat peduli api dan juga warga ini memang menjadi kunci dalam menekan risiko karhutla. Kondisi cuaca kering ini harus dihadapi dengan kesiapsiagaan karena satu sumber api kecil ini dapat cepat berubah menjadi bencana besar apabila tidak segera ditangani dengan cepat ganti-ganti. Tentunya itulah informasi kita di siang hari ini ganti-ganti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Rang, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, sih. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada satu keunikan tersendiri di tengah masyarakat Desa Jati Belarik di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Yakni mereka mempunyai cara tersendiri dalam melewati musim kemarau dengan beramai-ramai turun ke Sungai Batanghari yang sedang surut yang dikenal dengan nama Ngubai. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jati Belarik dalam tradisi Ngubai hanyalah menangkap ikan. Mereka tidak menggunakan pancing atau jaring dalam menangkap ikan selama ngubai berlangsung. Mereka hanya menggunakan daun pisang kering yang dijahit dengan tali yang kemudian dibentangkan dari ke ujung sungai. Bentangan daun pisang ini kemudian dibenamkan dalam air dan diseret atau ditarik bersama-sama masyarakat hingga ke tepi. Sebagian masyarakat di tengah sungai memegang tali sambil mendorong daun pisang ke tepi dan mereka tidak menggunakan bahan obat apapun dalam kegiatan ini.
2: Bersih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakuah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang Kak Tikanti, dimanapun Kak Tikanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko, Pulau Jambi salurkan bantuan pangan. Perumbulok kantor wilayah Jambi sudah mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Penyaluran dipercepat melalui optimalisasi seluruh jaringan distribusi termasuk 4 kantor cabang yang ada agar bantuan pangan pemerintah ini segera diterima oleh masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Pimpinan wilayah Perumbulokan Wil Jambi, Wiwin Indriatno, mengatakan bahwa Bulog berkomitmen mempercepat penyaluran di seluruh kabupaten atau kota. Hingga 20 Agustus 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 1.418,130 kg atau 12,86% dari total alokasi 11.030,940 kg. Kegiatan pendistribusian Banpang didukung oleh 4 kantor cabang Bulog, yaitu Kuala Tunggal, Muara Jambi, Muara Bungo, Merangin, dan juga Sungai Pedu untuk menjangkau penyaluran dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Bulog Kalwil Jambi akan terus mempercepat pendistribusian hingga seluruh alokasi Banpang tersalurkan kepada semua masyarakat yang berhak menerima bantuan. Ketika inilah kabar hari Iko Bulog Jambi salurkan bantuan pangan. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Jambi Siang Iko.
1: Lawa mena.

Lagi di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Kali ini informasi ganti-ganti, pemerintah Kabupaten Muara Jambi ini terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor. Ganti-ganti Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi, Ridwan, mengatakan bahwa momentum Hari UMKM Nasional ini menjadi kesempatan untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong perekonomian daerah. Menurutnya, ganti-ganti posisi strategis Muara Jambi yang mengelilingi kota Jambi ini ditambah dengan keberadaan perguruan tinggi dan sejumlah kawasan ekonomi menjadi peluang besar bagi pengembangan UMKM. Tentunya ganti-ganti bahwa sejauh ini yang menilai bahwa keberadaan kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi ini juga dapat menjadi salah satu potensi yang mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya nih melalui pengembangan sektor usaha yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kali ini ganti-ganti Ridwan menjelaskan pemerintah daerah secara rutin melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM melalui pelatihan dan juga bimbingan teknis, sosialisasi, serta kolaborasi dengan sektor koperasi, perguruan tinggi, pihak swasta, dan juga beberapa pihak-pihak lainnya. Ya, ganti-ganti dari sisi pendataan jumlah UMKM di Muara Jambi sebelumnya tercatat sekitar 44.000 berdasarkan data yang lama. Tapi saat ini pemerintah Kabupaten Muara Jambi kembali melakukan pemuktahiran data dan pendataan tersebut dilengkapi dengan identitas dan titik koordinat pelaku usaha juga. Tentunya ganti-ganti pemerintah daerah berharap peningkatan pembinaan pemanfaatan teknologi ini serta kombinasi juga berbagai pihak dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian kabupaten yang ada di Muara Jambi. Ganti-ganti telah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

Selamat siang Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko PDAM Tirtama yang siapkan air bersih gratis bagi pelanggan terdampak kemarau. Perumda Tirtamayang Kota Jambi menyiapkan layanan air bersih gratis menggunakan mobil tangki bagi pelanggan yang terdampak gangguan distribusi air selama musim kemarau. Direktur Utama Perumda Tirtamayang Kota Jambi, Arianto, mengatakan layanan tersebut diberikan kepada pelanggan yang mengalami penghentian pengaliran lebih dari 1 kali 24 jam sebagai bentuk komitmen perusahaan menjaga pelayanan kepada masyarakat. Debit air baku Sungai Batanghari mengalami penurunan yang disertai peningkatan kekeruhan. Kondisi tersebut mempengaruhi proses pengolahan air di instalasi pengolahan air. PDAM Tirtamayang melakukan penyesuaian operasional untuk menjaga kualitas air yang diproduksi. Penyesuaian tersebut berdampak pada berkurangnya tekanan air, air keruh hingga penghentian sementara pengaliran di sejumlah wilayah pelayanan. Layanan mobil tangki diprioritaskan bagi pelanggan di wilayah terdampak terutama kawasan pelayanan IPA Tanjung Sari dan IPA Brownie 2 yang meliputi sejumlah wilayah di Kecamatan Palmerah, Jambi Selatan, Jambi Timur, Cilutung, dan Kota Baru. Kati-kati inilah kabar hari Iko PDAM Tirtama yang siapkan air bersih gratis bagi pelanggan terdampak kemarau. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Jiwa yang miskin adalah jiwa yang selalu merasa kekurangan. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang-orang berada di atas kita. Tapi bandingkanlah hidup kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Belajarlah untuk selalu bersyukur.

Baik, mereka dimana saja Anda berada, kita akan ikuti pelaksanaan silang khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini di Jumat 21 Agustus 2026.

untuk terus menyalakan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada momentum Agustus 2026, bulan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta tahun ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memerdekakan pikiran dari prasangka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada manusia yang hidupnya tidak pernah benar-benar merdeka. Bukan karena tangannya terbelenggu, bukan pula karena pintu-pintu dunia tertutup baginya, tetapi karena pikirannya sendiri telah menjadi penjara. Ia berjalan membawa prasangka. Ia memandang senyum orang lain sebagai kepura-puraan. Ia membaca diam seseorang sebagai kebencian. Ia menafsirkan keterlambatan sebagai kesengajaan. Ia mendengar satu kalimat, lalu pikirannya membangun seribu kemungkinan buruk. Padahal belum tentu demikian. Betapa sering kita menghukum seseorang di dalam pikiran sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Betapa sering kita membuat kesimpulan dari potongan cerita, lalu menjadikan kesimpulan itu sebagai kebenaran. Kita lupa bahwa manusia tidak selalu mampu menjelaskan seluruh isi hatinya, dan kita pun tidak diberi kemampuan untuk membaca seluruh rahasia hati manusia. Disinilah Islam mengajarkan sebuah kemerdekaan yang sangat dalam, yakni memerdekakan pikiran dari prasangka. Sebab tidak semua yang terlintas di kepala adalah kenyataan, tidak semua yang kita rasakan adalah fakta, dan tidak semua yang kita dengar pantas untuk langsung segera dipercaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan bagaimana ayat ini menyusun sebuah rangkaian yang sangat indah. Bermula dari prasangka, kemudian mencari-cari kesalahan, diikuti dengan ghibah, dan buruk sangka seringkali menjadi pintu pertama. Ketika hati sudah mencurigai, mata mulai mencari bukti. Ketika mata menemukan sesuatu yang tampak sesuai dengan prasangka, lidah mulai bercerita. Maka sebuah dugaan yang semula tidak memiliki kepastian berubah menjadi tuduhan, kemudian menjadi pembicaraan, dan akhirnya menjadi permusuhan. Karena itu, membebaskan pikiran dari buruk sangka bukan sekedar menjaga ketenangan diri. Ia adalah bentuk ibadah untuk menjaga kehormatan sesama manusia. Maka jangan jadikan pikiran kita sebagai hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat jelas dalam sebuah sabdanya, Iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdhabul hadits. Wala tahassasu wala tajassasu
wala tanajashu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Maksudnya, jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Jangan saling mencari-cari kabar, jangan memata-matai, jangan saling menipu dalam transaksi, jangan saling dengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sidang Jumat yang berbahagia, betapa dalam sabda Nabi ini, prasangka bukan hanya persoalan yang tinggal di dalam kepala. Ia dapat merusak persaudaraan. Ia dapat membuat seorang sahabat menjauhi dari sahabatnya. Seorang suami mencurigai istrinya. Seorang istri mencurigai suaminya. Seorang bawahan membenci atasannya. Seorang tetangga memusuhi tetangganya. Bahkan sesama muslim saling menjauh hanya karena sesuatu yang belum pernah bisa dibuktikan. Karena itu menjadi bagian dari prasangka. Kadang-kadang yang menghancurkan hubungan bukanlah peristiwa besar, melainkan cerita yang kita bangun sendiri di dalam pikiran yang berawal dari prasangka itu. Maka dari itu, jauhilah prasangka, karena prasangka akan berujung pada tuduhan yang membabi buta, yang pada akhirnya akan merusak segala-galanya. Semoga Allah memerdekakan pikiran kita dari prasangka dan mengisinya dengan pikiran-pikiran positif yang membahagiakan kita hidup di atas dunia dan membahagiakan kelak kita di akhirat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

آمين. إنما المؤمنون إخوة

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Ganti-ganti kali ini kita akan mengikuti suara budaya Nusantara bersama RRI Padang dan juga RRI Jakarta dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari Ranah Pinang. Tentunya ganti-ganti dipandu oleh rekan kerja, ada dari host RRI Padang, ada Amna Ulfa Ghazali, dan juga dari RRI Jakarta yaitu Noel. Ganti-ganti selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual. Dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Noel? Silahkan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Oke. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Perempat RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Perempat untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk Ibu pergi barale. Untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu. Pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang di ragang namanya bahasa Padang kan.
3: Di regang ya.
4: Di regang, ya. Nah, itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh. Oke, jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis, habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit enggak sih Ibu bikinnya?
4: Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralih itu.
3: Betul.
4: Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
3: Oke. Yang pasti turun temurun
4: ya, lah. Bisa bikin baju, bisa bikin terompas, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
4: ada ke banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: baju, kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya, full. Cantik, cantik banget. Oke. Itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Ati, menurut Ibu Ati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya gak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama juga.
4: Sama kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya, itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh banyak yang pesan. Ya.
4: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana link tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa.
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, okay, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat Ibu rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Oke, ada manfaatnya Ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya kayaknya kalau dinas koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
3: Bazar begitu ya.
4: Bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan
4: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula Rahminam. Anak-anak belajarnya
3: nih. Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat, agak susah ya buat ya. Oke. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan dinas koperasi. Sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
4: Tahun 80 lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun
4: 80. Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
3: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain?
3: Ada juga.
4: Di rumah ibu ada warung. Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman
4: sulamnya selalu tetap wajib ada. Kadang datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
4: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan.
4: Ya, harus
3: bulan.
4: Siap.
3: Itu harus sebulan. Ada satu produk ya, begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Ya selendang ini.
3: Selendang kotor.
4: Sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya. Sama baju.
3: Sama
4: baju. Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa bu? Yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga?
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Yang benar-benar sudah berkecimpung di dunia itu takunan ya.
4: Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: ngerti. Susah.
4: Kadang enggak.
3: Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita.
4: Nah itu rame beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang. Iya. Kalau
3: gamis tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan. Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Rana Minang sendiri.
4: Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Pakai ini. Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta. Tapi kalau toko beda.
3: Dinaikin lagi.
4: Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu
4: itu ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Nah, Noel itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat Eropa
2: betul.
3: Sekarang
2: iya.
3: Ya, itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih betul. Pakai tangan gitu. Mm-hmm. Oke deh, kalau boleh okay. Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta mm-hmm. hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
4: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, okay. Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke okay, deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya?
2: Oke.
3: Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
4: Banyak.
3: Yang dipesan gitu.
4: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada basuh bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada tiga, ada empat.
3: Okay.
4: Nah itu ada.
3: Oke, okay, sip. Kalau Noel,
2: iya.
3: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya.
3: Oh,
2: ya, jadi memang satu baju stel antara baju dan celana gitu ya, satu stel. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
3: Oke, okay, kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
3: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08116092400. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
3: Boleh.
2: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silakan.
2: Kebetulan di telepon ya, di
1: 0751,
2: sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu ya.
1: Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu. Baik,
2: silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau.
1: Iya.
3: Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, halo, kakak Cik Amna Ufa, cantik ya. Rancak mana itu yo? Mandi. Kakak Ama, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Bu ya. Memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu loh, kalau pernah nonton Cik Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Luar biasa. Amekilo yang tak pernah padam dari Rara Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, Bu Rahmawati, memang kalau kita ini Sulam Amekilo ini atau yang lebih dikenal sebagai Sulam Kapato Sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat.
2: Yeah.
3: Kapalo Sakme berasal dari
2: Kapalo Sakme, betul.
3: Benarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Basi ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya kali Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu, ada yang lebih standar-standar lagi tuh ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada, di bawah 1 juta.
3: Prasarian, yang seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wadu? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silahkan.
3: Ini harus berpantun dulu nih budaya Nusantara, ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang lain kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini. Pantunnya begini ya. Ya Ibu apa Ibu narasumber yang baik hati buati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami basan di situ.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Iya, terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana, Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke, betul. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab? Iya, boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada lagi.
2: Oh, ada warna lainnya. Oke. Okay.
4: Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Uh-uh. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau ke sini.
2: Oh, gitu.
4: Nanti kan stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
1: Okay.
2: Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah, ya. Kasih upah berapa upahnya.
2: Nah, kita yang minta yang upah itu upah biasanya itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu maulah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Okay, deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini, begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu, kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin nggak ada lagi ini kan produk kayak gini.
2: Betul. Tapi alhamdulillah anak ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Berarti memang
2: masih ada.
1: Masih ada penerusnya sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan. Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Rana Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
4: orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan, kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakarto ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakarto tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja? Ibu Wati.
2: Nah, gimana
4: Ibu Wati? Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya? Oke, baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi, kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Oke, baik. Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: boleh baik.
2: Diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Duh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, udah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya.
5: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tadi mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati, Bu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat kalau lihat ibu Wati ini tuh jadi ingat ibu saya.

0: Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh, silakan.
0: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
2: Beda.
0: Atau anak gadis iya. gitu. Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
0: Gimana bedanya?
2: Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
0: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
0: Okay.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa.
0: Tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
2: ada.
0: Bikin ya.
2: Ada.
0: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
0: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
0: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya,
2: bentuk bunga sama.
0: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke. Baik. Ini, ada yang... Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
0: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya?
2: Ada.
0: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat. Adat Padang, adat Minang.
0: Oh, yang jarang.
2: Enggak, itu yang penting itu.
0: Oh, itu yang penting. Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
0: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak? Buat
2: ada.
0: Oh, ada juga.
2: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
0: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu. Pakai besi.
0: Kayu pakai besi.
2: Kayu sepanjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
0: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau enggak diregang keras-keras enggak bagus dia.
0: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
1: Oke, nah, baik. Ini di Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
0: Ini boleh dari WA ya?
1: Boleh, silakan.
0: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, ya.
0: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
1: Yeah.
0: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
1: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
0: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
0: Betul. Tradisi kita sendiri ya.
1: Betul. Baik. Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat.

0: Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain Ameh ini, Sulaman Ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam Ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam Ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
0: sehat-sehat selalu. Sama-sama. Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh, Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat siang kadikanti dimanapun kadikanti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dukung percepatan pelebaran jalan lintas Mendalo. Pemerintah Kabupaten Provinsi Jambi menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan pelebaran dan penambahan jalur dua jalan Simpang Mendalo. Komitmen turut disampaikan Bupati Muara Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno saat melakukan kunjungan kerja ke ruang rapat Balai Pelaksana Jalan Nasional Bina Marga Jambi Pasir Putih Kota Jambi. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar pada Mei 2026 bersama anggota DPR RI Dapil Jambi Komisi 5. Dalam pertemuan kali ini, pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan jalur 2 dari eksit tol Pijuan hingga Mendalo Darat, perbatasan Kota Jambi. Bambang Bayu Suseno hadir dalam pertemuan tersebut bersama Kepala Dinas PUPR Muara Jambi, Anjar Prabowo. Ia menyampaikan apresiasi terhadap usulan pembangunan jalur 2 di kawasan Mendalo hingga perbatasan Kota Jambi. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat seiring meningkatnya volume kendaraan dan perkembangan kawasan Mendalo. Bupati juga menegaskan kesiapannya turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak dan sosialisasi rencana dimulai dari Simpang Rimbo hingga Gerbang Tol. Untuk segmen batas Kota Jambi hingga Simpang Rimbo, jalan memiliki lebar existing sekitar 7,5 meter dengan panjang penanganan 2,26 km. Segmen lainnya memiliki lebar existing 7,5 meter dengan panjang 7,80 meter. Kati-kati inilah kabar Hari Iko. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dukung percepatan pelebaran jalan lintas Mendalo. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: 99,2 FM, Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
2: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
1: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
2: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
1: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
2: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
1: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
2: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
1: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
2: Yuk, boleh juga tuh.
3: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: RRI.co.id

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Ketika itu, terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,4 RRI Jambi. Kali ini Wakil Gubernur Jambi Abdullah Hasani menegaskan bahwa program Kilo Emas ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan keadilan kepada para wajib pajak. Pernyataan ini disampaikan pada saat acara sosialisasi program pemberian keringanan pokok dan juga sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2026 sekaligus pengundian Kilo Emas bagi wajib pajak yang taat membayar pajak. Tentunya ketika ini bertempat di ruang pola Dinas PUTR Provinsi Jambi dalam sambutan dan arahannya, Wakil Gubernur Sani ini menyatakan bahwa wajib pajak ini tidak hanya dituntut pada kewajiban, namun juga diberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat pajak atas partisipasi dalam pembangunan daerah dan penguatan fiskal Provinsi Jambi. Tentunya ketika nanti Wagub Sani ini memberikan apresiasi yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sosial program pemberian keringanan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2026 serta pengundian emas bagi wajib pajak. Dan agenda ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Provinsi Jambi untuk membayar pajak sekaligus dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi. Dan juga Wakil Gubernur Sani menyampaikan bahwa dengan kepatuhan dalam pembayaran pajak ini dapat tentunya dengan mendorong kesadaran masyarakat Provinsi Jambi lainnya yang termasuk wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya. Dan juga Wagub Sani menambahkan untuk mendukung program ini semua stakeholder harus dapat bekerja optimal dengan meningkatkan kualitas pelayanan juga ganti-ganti. Nah, itulah informasi kita di siang hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Ya, ganti-ganti tentunya di 99,5 MHz per 4 RRI Jambi. Kali ini hadir informasi ganti-ganti bahwa perubahan iklim ini telah berkembang dari isu lingkungan menjadi ancaman multidimensi yang mempengaruhi pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan fiskal.

Provinsi Riau melakukan status siaga darurat karhutla untuk Februari hingga November 2026 sebagai dasar percepatan koordinasi lintas sektoran. Ketiganti Riau ini menjadi provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap karhutla berdasarkan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Luas kebakaran hutan dan juga lahan di Riau ini mencapai 15,477 hektar pada Januari hingga Juni 2026 dan juga sebagian besar atau sekitar 92% kebakaran tersebut berada di lahan gambut kanti-kanti. Kanti-kanti kondisi serupa yang terjadi saat ini di Kalimantan Barat, ada sekitar 28.000 hektar hutan dan lahan kebakaran pada Januari hingga Juni 2026. Sebagian besar kasus kebakaran ini juga berada pada hamparan gambut dan Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga dan mengaktifkan posko pengendalian karhutla untuk mengantisipasi dampak kemarau ekstrim. Pemerintah juga menetapkan Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pengendalian karhutla nasional 2026. Ketika saat ini kita lihat fenomena karhutla ya, mengingat cuaca kita sedang kemarau panjang dan tentunya untuk kanti-kanti yang mau buka lahan jangan dibakar kanti-kanti ya, karena asapnya bahaya untuk semuanya. Dari tol informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko dan di Jambi Petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang hari ini.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin belanja kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau aku kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget?
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana?
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya enggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.
4: Pro 4, 99,2 FM.
5: Tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu di utara Provinsi Jambi, letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya alkulturasi budaya, masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Untuk formasi 15 sampai dengan formasi 17 di Prodangdut ya. 08116707920. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Halo.
0: Halo Prodangdut.
1: Enggak ada suaranya, Bu.
0: Masa sih enggak ada suaranya?
1: Ah, ini baru ada tadi, enggak ada.
0: Oke. Prodangdut.
1: Prodangdut. Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sama abang siapa? Bang Andre atau bang siapa ini?
0: Ini dengan Andre Mak Berlin.
1: Oh, sama Bang Andre.
0: Iya.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Mak Berlin juga ya?
1: Iya, sehat. Cuman itulah, di luar suara edang betul hari.
0: Sama sepertinya.
1: Iya, kadang di, kalau di tengah jalan tuh kosong gitu, tinggal mata sama gigi aja yang putih.
0: Iya, kalau sekarang ini memang tidak disarankan untuk di luar gitu ya, karena cuaca memang iya, lagi ekstrim bener ya, Mak Berlin ya.
1: Iya, iya. Makanya kalau tak perlu, tak keluar, di dalam kamar aja.
0: Iya,
1: serba
0: susah sih mau keluar pakai jaket panas, ya kan? Enggak pakai jaket takut mutung, serba susah nih jadinya.
1: Enggak pakai jaket hitam badan.
0: Betul kali, Mak Berlin.
1: Iya, lagu lah, Mak Bang Andre.
0: Apa tuh lagunya, Mak Berlin?
1: Dari Pak Haji Romera, Ma, musik.
0: Musik?
1: Iya.
0: Deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Oke, Roma Irama.
1: Aku mau bicara soal musik.
0: Asik.
1: Buat karaoke kita tiap hari Minggu ya.
0: Ayo
1: kita karaoke. Bilang sama bos. Ini pro 1 sama pro 4 satu gedung ya.
0: Satu gedung, Mak Berlin, cuman...
1: Oh, sama dengan Pura Satu Tanjung Pinang, satu gedung.
0: Iyalah, kalau
1: di... Beda ruangan aja.
0: Kalau dipisah-pisah, nanti diambil orang, kan macam itu, ya?
1: Nanti dipikul orang pula.
0: Nah, itu dia, makanya.
1: Tadi nak masuk sama Mbak Ulan, keriting jempol, tak dapat-dapat.
0: Mbak Ulan di Pro 2?
1: Iya, Pro 1.
0: Oh, di Pro 2.
1: Pro 1 tadi, Mbak Ulan.
0: Mbak Ulan? Oh, iya. Mbak Hasti Wulandari ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, iya.
1: Mbak Ulan. Itulah, keriting jempol. Lagipun di sini sinyal kurang, jadi susah. Masuk putus dia.
0: Oh, emangnya di pinggiran kota atau bagaimana, Mak Merlin?
1: Mak, di tengah kota. Jauh dari Tanjung Pinang.
0: Jauh?
1: Dari studio Tanjung Pinang itu jauh.
0: Jauh ya, berarti...
1: Iya.
0: Sinyalnya ya. Belum merata di sana ya?
1: Iya, kadang-kadang kan gangguan gitu.
0: Oh, apalagi cuaca ekstrim gini ya?
1: Iya, kadang gangguan juga tuh apa namanya sinyal WiFi. Gangguan juga.
0: Iya, Mak.
1: Iya, lamun kita ngobrol di yang belakang nak masuk juga Bang Andre.
0: Ah, betul lah, Mak.
1: Salamnya buat Bang Andre, sama sore, sama petugas sehat selalu.
0: Iya.
1: Yang di Jambi ada Bang Buhari, ada Bang Kodir, Bunda Tira, ada Mas Suri, ada Bang JJ, ada Atuk Dalang, ada Pak Amsa Yusuf.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Mbak Ika. Buat semua aja lah Bang Andre. Buat penelpon kedua, ketiga sampai terakhir. Buat Bang Andre, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan kembali di 08116707920. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Andre?
0: Alhamdulillah sehat dan baik sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat
0: sekerwara. Sugeng dalu gitu ya.
1: Sugeng dalu tuh malam.
0: Oh, selamat. Maaf ya.
1: Sugeng sonten kalau sore mah.
0: Apa?
1: Sugeng sonten.
0: Sonten. Oh, iya.
1: Ini miskon aja si Bebep
0: Samperin lah kalau begitu.
1: Bebep Udin.
0: Wa Udin.
1: Udin.
0: Wa Udin di Jembatan Mas ya?
1: Nggak mau, Udin mah di Marene.
0: Oh, beda orang berarti. Nah, Bunda nih lagunya lagu apa nih, Bun?
1: Lagu Bunda. Dari Bunda ada deh, ngobrol dulu kan.
0: Apa?
1: Tunggu Bunda ada ajak ngobrol-ngobrol.
0: Iya, sebenarnya kita ada temanya juga hari ini.
1: Bun? Apa, kebut asap?
0: Bukan, enggak. Temanya seperti ini. Bunda kangen enggak naik mobil angkot?
1: Kangen
0: naik mobil angkot?
1: Kangen, terakhir Bunda naik angkot Rp200.
0: 200 rupiah? Tahun berapa itu?
1: Tahun 97.
0: 97, berarti sebelum krisis moneter ya? Oh, di mana itu naik angkot, di Kota Jambi atau di mana, Bun?
1: Di Jambi dong, dari terminal sampai ke TV, sampai ke Telanek RRI, Rp200.
0: Wah, mobilnya warna apa itu angkotnya waktu itu?
1: Kalau angkotnya, kalau misalnya ke Telana itu, ya mobil angkot. Mobil angkot, ya. Pak Ipo udah mau ngomong itu. Kalau red yang ke Sipin, L300 tuh, ha.
0: Yang warna biru ya?
1: Biru, Kalau ke Telana sama Sipin itu warnanya biru, kalau Simbaka warnanya kuning. Ke mana nih, Tanjung Pinang, Kasang itu warnanya kuning, kalau Palma, Teho, Bolok, Selinca, Merah. Kalau ke Andil, Perunas, Kopi itu warnanya hijau.
0: Wah, betul sekali.
1: Kalau naik angkot, Bunda naik angkotnya mau angkot yang pokoknya yang matching-matching.
0: Oh, yang rekor-rekor dulu ya bahasanya ya.
1: Rekor-rekor matching-matching tuh. Dari naik angkot, masih kangen sih naik angkot. Sekarang kan sudah angkot sudah jarang, cuma 1-2.
0: Oh iya sih, sekarang tuh yang masih ada di Simpang Kawat kayaknya ya.
1: Iya, Simpang Kawat masih ada, kadang-kadang ke Palma masih ada juga sih.
0: Iya, Palmera sama tadi ke mana, ke Simpang Kawat ya, itu angkotnya masih ada sih, walaupun 1-2 ya.
1: 1-2. Sekarang kan orang-orang banyak ambil motor.
0: Ojek seperti itu ya.
1: Ojek,
0: IC. Oh iyalah, kalau begitu. Terima kasih nih informasinya ya. Terakhir
1: apalagi
0: naik angkot.
1: Dulu masih kecil naik mobil roda, kotak kosek.
0: Oh iya, dari kayu mobilnya dulu ya.
1: Andre belum pernah naik kan?
0: Ada sih, aku pernah naik mobil yang bentuknya seperti Jeep Willys gitu, kotak tapi dari kayu. Kosek. Iya.
1: Iya, kotak kosek. Kotak-kosek satu reben, setengah reben kan panjang tuh.
0: Yang kayak
1: kotak-kosek tuh yang pendek.
0: Iya, seperti Jeep Willys gitu kan. Itu aku pernah naik tuh dulu, ya, Bunda.
1: Iya, itu kotak-kosek yang kalau panjang tuh reben, yang punya orang Cina itu.
0: Orang Cina, iya itu udah jadi barang langka ya kalau begitu ya.
1: Iya, pertama naik angkot murah harganya cuma Rp25.
0: Iya, zaman itu kan udah lumayan ya harga segitu ya.
1: Iya, jajan sekolah aja
0: Rp10. Betul.
1: Terakhir Rp200 naik angkot, ojek Rp1.000.
0: Tahun 97 ya Bunda terakhir ya.
1: Terakhir naik angkot.
0: Ya, okelah kalau begitu, terima kasih informasinya. Mau lagu apa nih Bunda?
1: Mobil dan bensin.
0: Mobil
1: dan bensin.
0: Mobil dan bensin ya.
1: Iya.
0: Oke, mau buat siapa lagunya?
1: Lagunya buatnya Mak Berlin tadi. Nah, terus buatnya apa sih, majalah?
0: Siapa?
1: Bunda lagi nonton Dracin.
0: Oke lah kalau gitu, dilanjutkan.
1: Ayo,
0: aja ya.
1: Ayo, BPUD, kakak Buse masuk dong.
0: Iya, oke.
1: Okay. Bang Ijal masuk, Bang Ijal.
0: Aha.
1: Andre, terima kasih ya sama orang rumahnya ya.
0: Yoi.
1: Kamu sama sore, Pak Mo.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya untuk penelpon ketiga sebelum nanti kita akan dengarkan bersama kumandang azan asal untuk wilayah Jambi dan sekitarnya di menit ke-30 ya. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Puja.
2: Iya, apa kabar Mas Andre?
0: Alhamdulillah sehat dan baik sekali, Bang.
2: Kepanasan enggak?
0: Udah pasti dong. Udah pasti kepanasan.
2: Kalau di studio biasanya enggak kepanasan sih.
0: Di mana?
2: Di studio.
0: Oh, kalau di studio sih enggak ya.
2: Kan ada AC.
0: Iya sih. Ya tapi pas kita mau pulang kan tetap kepanasan juga, Bang.
2: Iya, betul, tetap kepanasan.
0: Yo, Abang lagi santai aja ini, Bang.
2: Lagi nyantai nih.
0: Mantep lah kalau begitu ya. Ya.
2: Suasana lagi panas, mau kerja panas.
0: Iya, kerjanya
2: enak badan juga sih.
0: Iya, kerjanya malam aja.
2: Ya, kita gitu, enak badannya, enggak enak mau kerja malam. Tadi kurang fit badannya.
0: Agak batuk atau pilek?
2: Enggak, badan meriang gitu. Gimana biasa sih, namanya udah tua temuran naik lah segala macam lah.
0: Gitu. Oh begitu. Iya. Iya, konsumsi makanannya juga dijaga, Bang ya?
2: Iya betul.
0: Oke lah, semoga cepat sembuh aja buat Bang Puja ya.
2: Amin amin.
0: Bang, terakhir kali ya. Naik angkot kapan, Bang?
2: Kalau saya terakhir kali naik angkot kayaknya kurang tahu ya, lupa sih mau naik angkot. Masalahnya zamannya kita tuh jarang sih kemana-mana gitu.
0: Oh jarang kemana-mana, lebih
2: iya,
0: banyak.
2: Iya jadi
0: pakai kendaraan pribadi, naik motor atau gimana?
2: Nggak, dulu kalau pribadi sih baru-baru inilah, tahun-tahun 10 tahun yang sudah lewat ini baru punya pribadi kan. Kalau tadinya kemana-mana sih memang naik angkot sih. Kalau dari 62 ke Jambi itu biasa memang naik angkot.
0: Coba diingat terakhir
2: ya,
0: kali
2: kurang
0: itu
2: kurang lebih ya, kalau terakhir kalinya tahun kapan?
0: 10 tahun yang lalu?
2: Mungkin 10 tahun yang lalu lah. Kurang lebih gitu.
0: 10 tahun yang lalu ya.
2: Iya betul.
0: Oke, ada kenangan gak ketika naik angkot? Apa sih yang dirindukan dari naik angkot gitu loh?
2: Ya dirindukannya kadang-kadang tuh kita asiknya tuh kan pas mau pergi kita nunggu, kadang pas di perjalanan ketemu temen. Nah itu kadang-kadang tuh gak sengaja kan.
0: Oh iya, gak janjian ya.
2: Iya.
0: Kalau zaman
2: padahal kan.
0: Kalau sekarang janjian aja sulit, ketemu apalagi gak janjian gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, betul. Jadi ketemu orang-orang yang tidak disengaja ketika diangkot seperti itu.
2: Iya.
0: Ingat nggak tuh waktu itu berapa tuh biaya yang dikeluarin untuk naik angkot, Bang?
2: Kalau nggak salah itu waktu itu masih kurang lebih, kalau dari sini ke Jambi itu masih harga 6.000 nggak salah.
0: 6.000 ya?
2: Iya masih. 6.000.
0: Dari 62 ke Jambi itu 6.000.
2: Iya.
0: Satu kali naik angkot.
2: Naik angkot itu kan. Kalau sekarang kan sudah 25 atau 30 nggak salah itu.
0: Waduh, berarti udah 10 tahunan yang lalu ya?
2: Iya, udah kurang lebih lah 10 tahun yang lalu itu sudah.
0: Wah, ada kenangan-kenangan manis nggak ketika naik di angkot selain ketemu dengan orang-orang itu?
2: Ya kenangannya gitu, kita sering kita kadang-kadang bercanda sama supir, kadang kenangannya gitu aja kan. Ngobrol supir nggak ada teman, kita sering bercanda itu aja.
0: Oh gitu ya. Hal-hal mungkin yang dianggap receh tapi ya bisa menjadi satu kenangan juga gitu ya.
2: Iya betul.
0: Wah, luar biasa deh kalau begitu. Oke, terima kasih nih untuk cerita singkatnya ya, Bang ya.
2: Iya sama-sama.
0: Abang mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya sore ini kita minta sambil nunggu waktu maghrib, waktu atas, secangkir kopi aja.
0: Secangkir kopi.
2: Iya.
0: Nih dengerin nih buat cewek-cewek nih, dengerin liriknya gitu ya. Kalau iya, suami pulang, pasangannya pulang.
2: Dengarin.
0: Iya, ditawarin dong minum
2: tawarin.
0: Gitu.
2: Iya, pulang kerja harus sediain kopi.
0: Iya, jangan pulang kerja mana duitnya? Langsung diomelin, waduh.
2: Betul.
0: Kacau itu.
2: Betul.
0: Oke deh. Yuk, aku ada ya, lagunya
2: salamnya,
0: nih.
2: Iya, salamnya buat Bang Andre, selamat sore, selamat tugas. Buatnya Bunda Nadia Purnama. Tadi ada kita fan baru ya dari Pangkal Pinang ya?
0: Dari Tanjung Pinang ya, Mak Berlin.
2: Tanjung Pinang ya.
0: Siapa tadi? Mak Berlin.
2: Mak P, salam kenal juga lewat udara ya. Meski kita nggak bertemu kan, kita saling suaranya kan kita sudah kenal gitu.
0: Iya.
2: Yang penting kita jalin persatuan lewat udara.
0: Oke.
2: Karena kita negara, kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika ya.
0: Iya. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua.
2: Iya.
0: Betul. Oke.
2: Ya buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Tamri. Kamlan, Amarta,
0: iya.
2: Arjuna, Bang Aju, Bang Aju, kabupaten, pero orang saja kita dewa begitu.
0: Iya.
2: Tapi yang jualan apa? Bakso hewan tuh?
0: Kang Iing. Nah,
2: Bang Iing, ya Bang
0: iya.
2: Iing tuh. Pokoknya buat semua lah sampai.
0: Oke.
2: Yo, buat Bang Abdullah juga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih atas waktunya, Bang.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ganti-ganti kita simak dulu satu lagu ya, miliknya Roma Irama dengan musik. Setelah itu kita lanjut untuk mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Pro Dangdut.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuh. Quran Surah Al-Baqarah

0: 104 FM.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk di Pro Dangdut, tentunya di line telepon yang sama ya, 08116707920. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Oke, Bang Amri.
1: Apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, Bang Armi.
1: Iya.
0: Lagi di mana nih, Bang?
1: Lagi di rumah ke Panawan.
0: Wah, udah deh, jangan lagi buka buka baju dong. Buka baju, kipasan, terus masuk angin.
1: Iya. Berendam makanya.
0: Oh iya, berendam enak banget ya. Tapi iya, kita juga udah musim kemarau gini, harus hemat-hemat air. Kalau direndam airnya ntar nggak bisa dipakai lagi.
1: Iya.
0: Oke, Bang, kita ada tema nih hari, Bang. Nah, Abang kangen nggak naik angkot?
1: Iyalah.
0: Kangen ya? Kenapa kangen?
1: Dulu sekolah kan naik angkot terus.
0: Jadi terakhir kapan tuh naik angkot?
1: Terakhir kapan ya? Lupa itu.
0: Sekitar aja, kira-kira aja deh. Berapa tahun yang lalu?
1: 90-an.
0: 90-an terakhir naik angkot?
1: Iya.
0: Wadidaw, lama banget ya.

0: 100 berapa itu ya?
1: Ongkosnya?
0: Iya.
1: Ada kenangan manis nggak ketika naik angkot, Bang? Apa sih kenangan yang nggak bisa Abang lupain berkaitan dengan angkot apa, Bang?
0: Kalau naik angkot tuh dulu, pasti mau naiknya yang kata guru dulu tuh, guru kami tuh mau yang bunyi beduk baru mau naik katanya.
1: Oh, musiknya yang menggelegar gitu ya? Iya, benar tuh. Angkot-angkot dulu tuh musiknya wadidaw pokoknya.
0: Iya.
1: Kita duduk di atas speaker gitu ya. Musiknya harus dugem gitu ya.
0: Kalau dulu tuh, kalau ada yang bunyi kayak gitu gak mau naik kata guru tuh.
1: Wah, itu bisa kebayang tuh. Itu penumpangnya bisa sampai keluar-keluar kayak gitu. Iya, sampai berdiri-berdiri di pintu, Bang ya. Iya. Berarti
0: itu kan kalau Semangkawat dulu kan Pioneer, Virgo dulu.
1: Oh, mobil rekornya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi sekarang mobil Cimangkawat kan masih ada ya, walaupun nggak banyak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, 1-2 masih ada.
1: 1-2. Wow, luar biasa. Selain itu apa, Bang, kenangannya, Bang?
0: Hah?
1: Selain itu kenangannya apa?
0: Kenangannya?
1: Mungkin pernah punya kenalan sopir angkot, terus pas zaman sekolah minggat ikut mobil tuh.
0: Iya, raun.
1: Ah, iya, itu dia. Oh, pernah juga gitu ya?
0: Pernah.
1: Wes luar biasa. Itu round dari jam berapa tuh, Bang?
0: Itu kadang tuh sore, itulah kadang tuh kan kalau sorenya kadang nggak ada guru itu langsung pulang, raun ikut mobil.
1: Wah, ikut mobil ya. Itu ongkosnya masih ya berapa ratus perak gitu ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Paling tinggi tuh 500 perak, paling tinggi.
1: Ongkosnya waktu itu ya?
0: Iya.
1: Waduh, kalau sekarang ongkosnya
0: itu
1: masih
0: kalau bawa barang itu biasanya
1: 500 perak ya?
0: Iya.
1: Wah, kalau sekarang ongkosnya masih 500, wah tuh banyak banget tuh uang 500 tuh di rumah tuh. Bisa jalan-jalan kita pakai mobil angkot, Bang.
0: Kalau ngumpul di terminal dulu kan?
1: Rawasari ya?
0: Iya, Rawasari itu rame-rame itu naik mobil langsung diantar ke sekolah itu.
1: Oh iya.
0: Kalau rame-rame anak sekolah semua kan?
1: Ya kayaknya kita perlu juga nih ke Rawasari gimana kabarnya sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Udah sepi banget kali ya.
0: Sepi banget.
1: Aduh.
0: Ada saya lewat tuh adalah angkot 1-2 yang nongkrong situ.
1: Dulu ramenya luar biasa Rawasari ya.
0: Iya, berput disitu.
1: Sekarang udah ya gimana ya? Dibilang hidup mati, dibilang mati hidup gitu loh.
0: Iya.
1: Oke deh. Bang Armi mau lagu apa nih, Bang?
0: Lagunya lagu apa ya?
1: Bebas, Bang.
0: Seperti mati lampu aja lah.
1: Seperti mati lampu, tet ya, gitu
0: sayang.
1: Ya. Apa, Bang?
0: Seperti mati lampu, ya sayang.
1: Tet gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, Bang. Salamnya buat siapa, Bang?
0: Salamnya buatnya Andre sama petugas.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buatnya yang sudah masuk dari Bunda Wati ya.
1: Bunda Wati, Bang Puja. Bang Puja Kusuma.
0: Ah, Puja Kusuma 62.
1: Sama Mak Berlin di Tanjung Pinang.
0: Mak Berlin itu salam kenal. Belum kenal itu Mak Berlin itu.
1: Iya, salam kenal tuh. Mudah-mudahan masih monitor ya Mak Berlin ya.
0: Buatnya Mang Ajum.
1: Yo.
0: Buatnya Bang Ramlan, Bang Alimin, Bunda Nadianya juga, buatnya Pero Ajeng, Iskar Pianti, buatnya Nela, buatnya Hamar, buatnya Bang Ijal, buatnya semua-semua lah dari Azad Pezet Tenggol semua lah.
1: Okay.
0: Nah, Pak Rudi juga, Pak Rudi. Ya, Pak Ngamenga tuh yang di Talang Baku tuh selalu monitor itu dia.
1: Samperin aja lagi.
0: Iya, Pak Ngamenga tuh selalu gak sehat selalu lanjut.
1: Amin.
0: Di Talang Baku itu.
1: Yoi.
0: Kali lagi buat Andre.
1: Yo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Armi ya. Masih di menit ke-59 dari formasi 15. Ya, halo Kang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Kang? Panasnya. Iya. Kang. Ada kenangan enggak sama mobil angkot?
2: Mobil Ray-Ban lah kenangannya.
1: Wow, udah tua banget tuh kalau mobil Ray-Ban tuh. Kapan sih terakhir mobil angkot, Bang?
2: Mobil jadul.
1: Kapan terakhir yang ingat Abang naik mobil angkot?
2: 90-an.
1: Sebelum moneter ya?
2: Iyalah.
1: Ada kenangan manisnya ketika naik kenangan angkot?
2: Ini kenangan itulah, jalan-jalan ke Palmerah.
1: Atau mengungkapkan cinta di mobil angkot gitu?
2: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada ya? Pernah punya pengalaman bergelantungan juga nih mobil?
2: Ya pernah lah gitu.
1: Oh, ada kejadian yang mengerikan enggak, jatuh apa ketabrak gitu, Kang Iing?
2: Apa?
1: Ya misalnya yang bergelantungan itu ketabrak atau jatuh.
2: Oh,
1: pernah ada pengalaman seperti itu?
2: Enggak, belum pernah.
1: Belum pernah, Kang ya? Oke. Kalau minggat mobil angkot pernah juga?
2: Pernah.
1: Dari jam berapa sampai jam berapa tuh?
2: Angkotnya kan ya dua macam, yang arah kemana, cuma kalau ada petualangan gitu.
1: Iya, kalau Kang punya pengalaman gimana?
2: Pengalamannya naik angkot terus lah gitulah.
1: Naik angkot terus ya? Iya deh. Oke deh. Mau lagu apa nih, Kang?
2: Mau lagu laut ya.
1: Laut?
2: Iya.
1: Darinya?
2: Lilin Herlina, penyanyi itu dasarnya.
1: Siapa?
2: The Copper Lilin Herlina.
1: Lilin Herlin. Koplo ya?
2: Iya, koplo.
1: Judulnya Laut.
2: Iya, Laut.
1: Oh, yang ada nih.
2: Kita lagunya yang baru-baru lah, Mas Adoas lagu itu.
1: Ada nih, Niken Salindri nih.
2: Ya, basing lah, yang penting Laut itu.
1: Judulnya Laut?
2: Iya, Laut.
1: Oke. Buat siapa salamnya, Kang?
2: Salamnya untuk Mas, selamat sore, selalu tegas.
1: Iya.
2: Untuk Pak Ajeng, Pak Beru, Bang Rudi, Bang Blan, Pak Limin, Pak Wati, Pak Udin, Pak Ijal.
1: Iya.
2: Untuk Bunda Nadia, untuk Bang Alimin, Bang Ramlan, Bang Abdullah, untuk saya semuanya, Mas.
1: Yuk.
2: Ditunggu lagunya Laut.
1: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Iya.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi di sesi yang kedua ini, silakan. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
1: Ayo.
3: Kemana?
1: Iya, kamu joget di rumahmu, aku joget di sini.
3: Begitu?
1: Iya dong, ya kan?
3: Kapero di rumahnya gitu.
1: Dia mah acukan aja dulu. Kita aja, dia nggak usah ikut.
3: Kasihan lah.
1: Biarin aja, nanti kan ada waktunya buat dia gitu loh. Kan,
3: oh, kan, ada yang sama merek sendal itu?
1: Ya enggak, ya sama aku juga. Cuman nanti tunggu aja, nanti ada waktunya. Kenapa?
3: Enggak, giliran enggak mau. Sama-sama aja.
1: Oh iya. Oke deh, kita mau ngomongin soal tema.
3: Enggak pernah naik angkot.
1: Oh, berarti generasi
3: sekolahannya dekat, SD dekat, SMP 6 dekat.
1: Oh, enggak, maksudnya ya okelah kalau di daerah kita sendiri. Kan pernah juga keluar kota gitu. Pernah enggak naik angkot?
3: Enggak pakai angkot, enggak.
1: Oh, tidak pernah merasakan naik angkot.
3: Merasalah tapi entah kapan enggak ingat.
1: Nah, itu yang perlu di jawab gitu loh. Kapan itu terakhir?
3: Kalau ini kita berpisahan tuh kan? Kalau udah pisah sama teman, kita mau nggak mau kan pulang pakai angkot.
1: Oh begitu? Oh biasanya nih, ada juga tuh sekolah-sekolah yang memang dia menyewa mobil angkot.
3: Enggak, oh. Diantar gitu, balik dijemput.
1: Oh gitu, emangnya nggak kangen? Apa ya, kan pasti
3: ya,
1: ada.
3: Kepengen gitu, ya kepengen.
1: Apa sih yang dirindukan dari sebuah angkot?
3: Asik gitu.
1: Asiknya gimana?
3: Asiknya... ya kita perempuan-perempuan di dalam, cowok-cowok bergantungan di depan pintu gitu.
1: pernah merasakan hal itu?
3: Pernah lah.
1: Nah itu kapan terakhirnya, coba deh diingat.
3: Udah lama.
1: 5 tahun yang lalu?
3: 5 tahun yang lalu, udah entah 6 tahun yang lalu.
1: Oh berarti ongkosnya sudah...
3: Mobilnya merah,
1: berarti ongkosnya sudah sekitar ribuan ya?
3: Ribuan.
1: Oh, oke, okay. Berarti termasuk generasi kekinian juga ya.
3: Pernah. Kalau mobil dari Talang Panjang sampai ke SMP 6 tersebut itu kan merah.
1: Dari mana SMP?
3: Dari misalnya dari sekolahan gitu kan, mobilnya itu merah.
1: Iya.
3: Merah ke Chandra itu merah.
1: Sekarang masih ada nggak mobil angkot ke Chandra?
3: Ada lah sering tuh waktu kalau misalnya ajeng ke Jambi adalah, tapi enggak begitu banyak kan?
1: Iya, 1-2 ya. Oke, oke. Ada kisah-kisah ini, mungkin kisah-kisah buruk lah yang berkaitan dengan angkot, ada enggak?
3: Kisah-kisah buruk.
1: Ya mungkin ya, pernah.
3: Kita mau turun kan cowok-cowok kan lebih banyak kan, perempuan kan nggak banyak lah gitu. Kalau kita mau turun sama teman-teman ada ditarik tangan sama cowok tuh gitu.
1: Oh iya. Iya artinya begini, potensi untuk pelecehan banyak sering terjadi. Sudah, juga.
3: Bercanda dia.
1: Oh bercanda. Nggak, maksudnya potensi untuk terjadi pelecehan banyak juga ya di angkot ya.
3: Ya mungkin iya.
1: Terus kecopetan, mungkin kecopetan. Pernah ngalamin enggak?
3: Enggak pernah.
1: Oh, syukur Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Iyalah, terima kasih buat informasinya ya. Mbak Ajeng mau lagu apa nih, Mbak?
3: Apa ya?
1: Apa?
3: Tirai Cinta aja, Mas.
1: Tirai Cinta.
3: Iya.
1: Nah, kan ini kan agak enak nih judulnya daripada daripada yang kayak kemarin kan, ini kan agak bagus nih judulnya nih, Tirai Cinta gitu kan. Kemarin
3: ada cinta-cintanya gitu.
1: Ya enggak, pokoknya enak aja di telinga gitu loh, daripada kemarin melanggar hukuman.
3: Iyalah melanggar hukum bila menyitai suami orang kan.
1: Iya,
3: terus enggak boleh.
1: Iya, terus apa lagi kemarin judulnya? Bawa Aku ke Penghulu. Waduh, maksa itu namanya itu.
3: Cintai Aku Karena Allah.
1: Oke. Ini mau yang versi siapa nih? Ada Mirnawati, ada Tuti Wibowo. Yang mana?
3: Mirnawati aja lah.
1: Mirnawati. Iya deh, Mbak Ajeng.
3: Mama boleh kan?
1: Ih, boleh banget lah, silakan ya.
3: Boleh ya. Buat yang Mas Jana, buat yang Mas Lana, Kak Pero, masuk Kak Pero.
1: Ya nanti.
3: Nah, ada Mas Andre nah.
1: Yoi.
3: Dia lagi makan kukruk katanya.
1: Allah, males aku dengernya. Males. Pelit dia mah.
3: Ya Allah mah. Tapi kalau dia misalnya kita lomba kerupuk, dia pasti menang. Kakak tuh kan sering makan kerupuk.
1: Oh itu proses pelatihan ya sebelum lomba ya.
3: Itu Mas Andre yuk kak, bukan
1: Ajeng kita. Sebelum turun ke lapangan ya latihan dulu banyak makan kerupuk. Oh itu alasannya dia tidak mau berbagi sama aku ya.
3: Bunda Wati Upa sama Ya Eman, Bang Ical sama Bang Tamrin, Bang Abdullah, Bang Ing tadi ya. Semoga langgeng aja sama yang di rumah gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Buatnya Bang Rudi, udah masuk Bang Rudi?
1: Bang Rudi belum ada.
3: Dia lagi ngitung cuan tuh kan.
1: Sebentar lagi lah ya.
3: Sebentar lagi. Buatnya Bang Andi Muksin juga. Buatnya Mang Ajum, buat saudara kita yang di Kepri.
1: Siapa tuh?
3: Bang Teguh Ardiansah.
1: Iya.
3: Suaranya nggak ada ya?
1: Aduh.
3: Mang Ajum juga ya?
1: Iya.
3: Buat apa lagi? Kak Butet.
1: Oke.
3: Buat Bunda Aurel.
1: Oke.
3: Apa mana emang?
1: Nggak tahu ya. Aku
3: Wahudin, masuk Wahudin.
1: Oh, Wahudin Jembatan Mas ya?
3: Wahudin, bukan Wahujang.
1: Iya, Wahudin di Jembatan Mas.
3: Wahudin itu di ini, di Marene.
1: Oh, berarti beda orang.
3: Beda orang lah.
1: Iya, oke, terus?
3: Bunda Farida, masuk Bunda. Ya buatnya siapa lagi ya?
1: Siapa?
3: Siapa mana ya?
1: Siapa mana?
3: Bang sudah tadi ya.
1: Udah. Oh, bang siapa? Bang Tarkam ya?
3: Bang Tarkam itu yang di Palembang tuh ya?
1: Betul.
3: Yang kayak suara apa katanya tawon?
1: Siapa yang ngomong gitu? Bukan aku ya?
3: Itu Kak Pero.
1: Ah ya, memang Pero nih emang deh.
3: Buatnya ini, buatnya Mama Berlin, selamat Berlin. Kenal dari Ajeng Mama Berlin. Dah buat semuanya aja lah Mas, kalau yang belum sebut, ntar lagi Kak Butet, masuk Kak Butet.
1: Oke.
3: Okay. Kalau yang belum sebut ya besok. Tadi Bang Armi enggak?
1: Bang Armi betul.
3: Bunda Nadia, Bang Alimin. Udah terus. Tuh, Bang Ramelan, Bang Amar Bukung.
1: Ya.
3: Itu Amar Bukung tuh, bukan Amar Bakung.
1: Apa bukung tuh apa tuh artinya?
3: Iya lah sama diantar kalau di Malto ya. Bukung itu apa gitu ya?
1: Bakung ya, di Talang Bakung kali ya. Bukan ya, beneran nih, aku enggak tahu nih.
3: Talang Bakung yang di Talang Bakung di Kecandra itu bukung.
1: Bukung tuh apa? Apa artinya?
3: Ya buat semuanya aja Kak Pero masuk Kak.
1: Kamu memang kebiasaan gitu ya melempar sesuatu terus enggak mau menjelaskan gitu kan.
3: Makasih. Makasih. Bye-bye.
1: Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibaratnya gitu tuh, dia melemparkan sesuatu terus dia gak mau menjelaskan apa itu gitu loh ya. Oke deh, kita simak ya tiga lagu. Yang pertama Seperti Mati Lampu.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara ji. Jangan mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat mi ini. Gara-gara kamu mi ini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: ku, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.
6: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya di menit 30 dari formasi 16, tentunya masih di Pro Dangdut, Pro 4 Jambi, 0811-6707-9920. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ah, apa kabarnya?
6: Kabarnya baik, alhamdulillah.
7: Oh, kabarnya kabur.
6: Ya, kalau kabur sore-sore kayak gini memang pandangan agak sedikit kabur juga ya, karena ya, memang
7: koyanya ini koyanya ngopi.
6: Apa?
7: Koyanya ngopi.
6: Aku udah lama enggak ngopi nih ya.
7: Oh, enggak ngopi ya Bang Andre ya?
6: Ngopi sih, tapi ya enggak terlalu gitu loh.
7: Jangan mah terlalu. Udah baik juga buat kesehatan.
6: Karena yang namanya terlalu berlebihan itu kan gak baik juga ya. Iya ya kan. Kenapa suaranya nih hilang-hilang nih mbak? Sinyalnya kayaknya nih mbak.
7: Oh ya.
6: Kayaknya sinyalnya tuh. Iya, masak apa hari ini? Mana nih suaranya ya?
7: Halo.
6: Hilang-hilang suaranya, hilang-hilangan.
7: Kenapa ya? Masih udah Bang Andre.
6: Udah bagus.
7: Hilang Bang Andre. Masalah di sini diriku.
6: Mbak, punya kenangan sama mobil angkot?
7: Oh, ada jelas.
6: Apa tuh? Coba ceritain sama aku.
7: Ih, kalau ingat namanya mobil angkot itu ada lucunya, ada senengnya. Ada keselnya, ya semualah.
6: Coba diceritain deh satu-satu. Dari yang mana dulu yang mau diceritain?
7: Dari mana dulu ya? Itu waktu masih sekolah dulu, tapi masih di Palembang, Bang Andre.
6: Oh, di Palembang angkot masih aktif ya?
7: Iya, dulu tahun 96-97 itu.
6: SMA itu ya?
7: SMP masih.
6: Oh, masih SMP. Berarti tamatnya tahun 2000-an ya?
7: Masih SMP itu, kalau gak salah, ongkosnya 100 rupiah Bang Andre.
6: Oke, SMP 97. Ya, sebelum moneter, memang harga-harga tuh masih di bawah hitungannya ratusan ya, gitu ya?
7: Iya, 100 rupiah itu kalau kita nyambung misalnya, jurusannya kan dua kali naik mobilnya 200. Tapi kalau kita ambil jurusan yang satu kali jalan itu ya 100 rupiah kan gitu.
6: Tapi Palembang kan termasuk kota besar. Dia kan ada bus ya, bukan angkot-angkot mobil-mobil kijang gitu, bukan ya?
7: Ya, bus juga ada. Kalau kita mau langsung pakai bus bisa juga. Tapi lebih asik naik angkot gitu. Apalagi kayak Bang Army tadi yang kayak beduk itu.
6: Oh iya, mobil udah kayak diskotik berjalan gitu ya.
7: Iya, ditunggu banget sama-sama anak-anak sekolahan itu Bang Andre, sampai diantar sampai ke depan pintu gerbang sekolah.
6: Iya, luar biasa. Pokoknya ya kalau kalau ngelihat-ngelihat ceritanya usia kita nggak beda-beda jauh lah gitu ya kan.
7: Iya, dulu umur berapa itu, masih 13 tahun atau 14 tahun lah
6: sekitar itu. Iya, artinya kan begini, ketika kita zaman itu mau pulang sekolah atau maupun pergi sekolah, pasti kita nunggu mobil andalan kita gitu loh.
7: Iya, ditungguin bener Bang Andre, kita naik mana yang sering kita naik itu kan.
6: Iya.
7: Terus lagi apa namanya tuh sama SMP lain misalnya gitu, sorak-sorakan.
6: Iya,
7: kalau yang lawan SMP kita pakai mobil butut, mobilnya jelek, dikatain tuh butut kita jelek katanya.
6: Iya, iya. Tapi pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan di angkot, Mbak?
7: Enggak ada sih.
6: Karena masih
7: apalagi kalau abang-abang sopirnya apa namanya ganteng, waduh tambah seneng banget.
6: waduh
7: wadidaw pokoknya.
6: Iya,
7: zaman dulu ya, ya Allah,
6: kenapa aku nggak jadi sopir angkot aja dulu gitu ya.
7: Iya pasti ditungguin itu mobil yang sering kita lihat, tapi memang dia sudah kenal gitu kan.
6: Iya.
7: Ya, pasti nungguin gitu Bang Andre.
6: Ya tapi ini gini ya. Kalau tahun 90-an itu jalanan kan belum begitu rapat ya.
7: Iya betul.
6: Termasuk ugal-ugalan juga tuh sopir-sopir angkot kalau dulu ya.
7: Oh iya. Apalagi kalau abang-abangnya dulu bikin server gitu.
6: Pokoknya ngerasa seperti pembalap itu sopir-sopir angkot kalau zaman dulu ya.
7: Iya benar banget itu Bang Andre.
6: Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi ya ngebut-ngebut seperti itu ya.
7: Iyalah, nggak bisa lagi. Itu anak-anak sekolah pada waktu itu kalau yang begitu malah seneng dianya.
6: Iya gembira gitu kan. Wah.
7: Iya nggak tahu resiko tapi ya seneng gitu, gimana gitu kan.
6: Iya tapi pernah apa dapat kabar nggak misalnya terjadi kecelakaan, jatuh dari mobil apa gitu?
7: Nggak ada juga sih, nggak pernah sih kelompok kali gitu.
6: Ada. Kalau adik letingku dulu ada, jadi memang dia bergelantungan di mobil kayak gitu kan, jatuh.
7: Iya.
6: Nah itu akhirnya mungkin aturannya diperketat, akhirnya nggak boleh lagi yang begitu-begitu mobilnya.
7: Iya, keluarkan kapasitasnya juga mungkin sampai bergantungan gitu kan.
6: Ya iyalah biar kelihatan keren gitu kan.
7: Iya memang sih, ya ampun.
6: jadi lucu ya, yang dulu kita anggap keren ternyata cukup memalukan ya kalau kita ingat sekarang ya.
7: Kalau di zaman pada waktunya zaman era penjajahan kita dulu mah itu mah
6: keren.
7: Rasanya gimana Bang Andre?
6: Udah yang paling oke lah ya.
7: Kalau sekarang dicermin lagi, malu-malu.
6: Iya.
7: Iya, soalnya kan udah ada pada zaman-zamannya ya Bang Andre ya.
6: Iya, beda zaman, beda tradisi juga generasi, gitu ya kan.
7: Beda zaman, beda generasi kan begitu.
6: Betul banget. Oke deh, terima kasih nih buat ceritanya hari ini ya Mbak ya.
7: Iya deh, lagunya dong.
6: Apa lagunya?
7: Lagunya apa yang enak ya Bang Andre ya?
6: Bebas aja, suka-suka aja.
7: Bebas aja ya. Kalau Nita minta gubuk bambu, dikasih lagi nggak nih?
6: Oh boleh, aku belum pernah dengar gubuk dan bambu nih.
7: Iya, itu aja. Lagi
6: di dalam gubuk bambu, gitu ya.
7: Duka.
6: Asik.
7: Lagi, Mbak.
6: Oke. Yuk, salamnya buat siapa lagunya Mbak?
7: Salamnya dulu, selamat dulu ya buat Bang Andre, selamat bertugas, selamat sore, semoga sehat selalu, sukses selalu. Suaranya udah kembali tuh, udah bagus.
6: Iya.
7: Tapi udah dikasih itu.
6: Dikasih apa? Dikasih cabe sama orang rumah.
7: Iya, biar pedes pengalamannya.
6: Iya, dimasakin cabe setan. Jadi tadi aku makan ayam barengan sama setan tadi.
7: Sama setan ya.
6: Iya, cabenya.
7: Iya deh.
6: Oke.
7: Lanjut ya Bang salamnya.
6: Yuk.
7: Ya. Buatnya tadi ada Bang Armi ya.
6: Iya.
7: Terus juga ada Bang Ijang, Bang Rudi, Bang Ramlan, juga ada Bang Abdullah, juga ada Bang Bujang Jembatan Iman. Juga ada Bang Hamzah Yusuf.
6: Betul.
7: Terus juga Bang Ramlan, Bang Kadir CS, Putra Pulau Kijang, buatnya lagi Bang Alimin, Bunda Nadia, Bunda Wati tadi sama Ayah Eman ya, saya selalu. Buat juga Pero, mana dirimu Pero?
6: Sebentar lagi.
7: Sebentar lagi lah, tuh ditarik-tarik udah.
6: Iya, oke.
7: Iya deh. Juga buat Bang siapa Amerkan. Juga buat Bang Puda Kusuma juga tadi, putra RTM ini juga gak ketinggalan. Buatnya Bu Desila, buatnya Aurel, buatnya Mama Berlin tadi juga ya. Juga ada buatnya Cik Rusli, juga Bang Ijal juga tadi sudah ya disebut, Mbak siapa lagi ya, Naila, Pina juga ya.
6: Iya.
7: Ya buat semuanya aja deh yang mendengarkan.
6: Okay.
7: Bang Andri lagi siap dua pokoknya di sore hari ini. Salam sehat, salam kompak, selalu pokoknya tetap jaga kesehatan.
6: Iyoi.
7: Terus pokoknya selalu bahagia deh pokoknya.
6: Amin.
7: Bang Andri juga bahagia selalu.
6: Amin. Ya, oke.
7: Okay. Oh iya Bang Andri, putus-putus nih mati lampu rupanya.
6: Oh iya, akhirnya pakai kuota ya.
7: Ya makanya ini apa nyendat-nyendat sinyalnya, kalau masih lampu di sini sinyalnya agak putus-putus memang.
6: Iya, oke Mbak.
7: Itu aja ya Bang Andre, lagunya ditunggu.
6: Iya, oke Mbak.
7: Oke, makasih Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan kalimat yang sama, terbaik buat kita semua. Yuk silakan kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
8: Lanjut kan yuk, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, apa kabar Wak? Apa kabarnya? Iya, kemana aja sih Wak Udin?
8: Ah biasa, kemana-mana.
6: Kemana-mana tuh kemana?
8: Kemana ada radio, nelfon, kemana-mana.
6: Hah?
8: Dimana ada radio, masih nelfon, kemana-mana.
6: Oh gitu, iya, aktif di mana saja Wak Udin ya?
8: Kan Wak Udin kan dimana-mana, suaranya aja.
6: Orangnya yang... Orangnya yang mana nih, Wak?
8: Belum pernah ketemu kita ya?
6: Belum pernah, Wak.
8: Nanti suatu saat ketemu lah kita ya.
6: Amin, boleh deh.
8: Kalau ini Wak Udin, kalau di jembatan sana tuh Bang Udin beda.
6: Oh, beda?
8: Ya, kalau Abang sama Wak kan beda.
6: Ya, tapi sama-sama Udin, Wak.
8: Iya, Udin. Kalau namanya Udin, di mana kampung kan ada nama Udin.
6: Ada Udin ya?
8: Iya, di mana kampung masih ada nama Udin.
6: Oh.
8: Kalau Tete Anita tuh jarang ya.
6: Iya.
8: Tete, apa kabar Tete? Gak lupa sama diriku ya.
6: Tadi disamperin gak sama Tete tadi?
8: Lupa dia.
6: Lupa ya, tapi kayaknya
8: sama Pujaku cuma 62, ingat ya.
6: Oh, tapi kayaknya tadi disebut deh nama Wak Udin.
8: Iya. Gak tahu ya, Pak Udin baru mendengar.
6: Oke deh.
8: Masalahnya kan kalau itu enak orangnya.
6: Oh iya.
8: Suaranya kan.
6: Iya.
8: Apalagi sama Bang Eki. Katanya.
6: Iya, elah.
8: Suaranya tuh bagus banget ya.
6: Oh, gitu.
8: Ciri khasnya Sunda tuh nampak banget kan.
6: Oh, bikin enggak bisa tidur ya?
8: Iya kan. Kan main tetap-tetap bergura ya.
6: Iya. Wak.
8: Iya.
6: Wak Udin ingat enggak terakhir kali naik angkot kapan, Wak?
8: Kemarin ya, terakhir lagunya waktu ongkos 5.000.
6: 5.000 berarti berapa tahun yang lalu tuh?
8: Kira-kira tahun 2022
6: ya.
8: Sebenarnya Wak Udin mantan supir angkot.
6: Mantan sopir angkot dulu, sop mobil sendiri?
8: Enggak, mobil orang. Sama dengan suaminya Wati Upa tuh. Itu supir angkot juga dulu waktu masih zaman angkot 500.
6: Mau tahun 90-an ya.
8: Nggak tahu lah, tahunnya lupa kan. Tapi kalau sama budak tuh nggak lupa.
6: Ahi, budak yang mana lagi nih, Wak?
8: Zaman dulu.
6: Oh, begitu. Wak, ya. dulu sopir angkot jurusan mana, Wak?
8: Semua masuk, Wak Udin. Masuk daerah itu ke Simpang Limbo kan dulu kan. Jadi Jelutung, Palmera, Kelana, Broni masuk. Semua Sungai Kambang masukin semua, Wak Udin.
6: Kenali masuk?
8: Ya kan, kayaknya kita kan bosan di sini, kita pindah lagi mobil yang lain gitu.
6: Iya, daerah Kenali pernah masuk juga?
8: Kenali?
6: Iya. Nah,
8: Kenali yang belum?
6: Belum pernah ya?
8: Ya, cuma kan kalau Kenali sama Jolito kan bersama, warna catnya hijau juga.
6: Warna hijau, mungkin ke Kota Baru ya, arah Kota Baru ya?
8: Ya, Kota Baru ya, itu orang gitu kan.
6: Iya. Cuma
8: kan kalau Kenali kan itu jurusan PAL 10 jatuhnya.
6: Iya betul, sampai PAL 10 sana.
8: Iya.
6: Belum pernah ya kalau Kenali Wak ya?
8: Kalau itu belum, kalau yang lain sudah masuk semua.
6: Oke. Apa sih?
8: Itu kan di daerah Mayang belum ada, itu masih jurusan apa nih, Marimbo cuma.
6: Iya, Wak, apa sih, keluh kesahnya menjadi seorang sopir angkot, Wak?
8: Ya kesannya itu bisa gembira terus kan. Apalagi waktu zaman dulu kan Baudin masih lajang.
6: Oh, masih ganteng gitu ya.
8: Kenal banget ah. Jadi kalau masalah itu ya gimana, enggak perlu diceritakan lah ya.
6: Perlu.
8: Malu.
6: Sepertinya perlu Wak, biar tahu gitu loh.
8: Kisah-kisah itu kebanyakan kisah indah lah kalau di angkot itu.
6: Di mobil angkot. Indahnya tuh gimana ya?
8: Supir kan kita kan apalagi anak sekolah kan. Nah, kalau sudah kita terkena kan dia pulang nunggu mobil kita gitu.
6: Wih, rasanya ditungguin tuh gimana sih, Wak?
8: Apanya?
6: Rasanya ditungguin tuh gimana sih?
8: Wah, gimana ya rasa? Ya, gimana lah. Bisa diungkapkan di kata-kata.
6: Waduh, ngelihat mobil dari jauh udah seneng banget gitu. Itu mobil aku tuh gitu ya.
8: Mobil dulu kan mobil Audi kan namanya ke Penny di depan dulu. Kalau mobil Penny itu apalah gitu.
6: Oh, Penny ya?
8: Ya dulu jangan, kan dulu tiap mobil kan ada punya nama di depan kacanya tuh kan.
6: Betul, iya. Jadi Wak, dapet jodohnya dari mobil juga nih?
8: Enggak, jodohnya jauh malahan.
6: Oh, malah jauh ya.
8: Iya, kalau jodohnya memang dapatnya di mobil juga, tapi jauh jarak, bukan di Jambi bukan.
6: Oh iya, tapi dapatnya dari mobil juga ya.
8: So, kalau Waudin sudah bosan dioprek kan larinya kan mobil besar.
6: Oh, mobil truk gitu.
8: Ya, kok tahu.
6: Oh ya, tahu lah, Wak. Ya, kita jadi, kan laki-laki, Wak, tahu dong.
8: Jadi dapatnya di situ lah, di mobil besar itu.
6: Oh iya, syukur alhamdulillah kalau begitu.
8: Mamar dapat beda.
6: Ya, namanya sopir tuh harus banyak-banyak minum katanya, Wak, ya.
8: Ya senyum kan enggak bayar murah katanya, senyum murah kan.
6: Enggak, maksudnya tuh harus banyak-banyak minum air putih karena kan duduk ya lama ya.
8: Bukan air putih, kalau mau di air bening.
6: Ah, oh iya sih, kalau air putih apa ya?
8: Air putih yang air susu enggak berani, boleh pakai segelas yang enggak berani. Kalau kebanyakan kemasnya panas di tenggorokan.
6: Oke, air bening ya yang betulnya ya.
8: Ya, kan di jalan kan bening airnya kan.
6: Ah, betul.
8: Karena kalau putih paling segelas, tanya Bang Eki kalau gak percaya.
6: Ah, oke lah. Oke deh, kalau begitu Bang, terima kasih untuk informasinya, ceritanya ya.
8: Iya.
6: Abang mau lagu apa nih?
8: Lagunya apa yang enak aja denger ya?
6: Bebas Wak Udin aja.
8: Anu hitam aja yang koplo ada gak ya?
6: Hitam?
8: Iya.
6: Hitam, orangnya hitam gitu ya?
8: Ay, tahu banget. Artinya putih katanya ya.
6: Iya, oke deh lagunya nanti aku cariin Wak ya.
8: Ya, salamnya udah sore juga. Spesial aja buat Teteh Anita si keluarga Mugas selalu ya.
6: Iya, oke. Okay.
8: Ya, kalau telepon jangan lupa Waudin, Teteh ya.
6: Yoi.
8: Makasih Mas Andre.
6: Yuk, sama-sama Wak.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
9: Selamat sore Dangdut kan ya, Dangdut adalah kita.
6: Mantap Bang Rudi.
9: Iya.
6: Lagi di
9: mana Andre?
6: Baik Bang.
9: Alhamdulillah.
6: Posisi di mana nih? Posisi?
9: Posisi masih di sekitar pasar.
6: Masih di sekitar pasar Angsuruo?
9: Sengeti.
6: Oh, Sengeti. Sore nih, Bang, masih di situ, Bang?
9: Iya, tapi jualan sudah tutup. Kita istirahat di rumah, persinggahan dulu.
6: Oh, iya. Mungkin lebih adem ya di situ ya?
9: Hah?
6: Lebih adem suasananya kali ya?
9: Lebih adem, ya. Kita nyantai sambil dengan Bang Andre cuap-cuap di situ ya.
6: Oke, makasih. Ini ngomongin soal angkot, Bang. Punya pengalaman atau ingat nggak terakhir naik angkot kapan, Bang?
9: Kalau naik angkot, kalau Sengeti angkot sudah juga punah juga sudah ya.
6: Punah.
9: Di Jambi juga sudah punah juga. Malah angkotnya sekarang juga dijual-jual, dijadiin untuk angkut sawit sekarang.
6: Iya, untuk jualan Lomba juga.
9: Lomba. Ya, ya.
6: Ya, terakhir kapan sih, Bang? Abang naik angkot, Bang?
9: Terakhir mungkin tahun berapa tuh, hampir 2000 dia lah sudah punah ya, berarti sekitar 90-an ke atas lah.
6: 90-an ya, sebelum moneter ya?
9: Ya, sebelum moneter.
6: Itu ongkosnya masih murah banget tuh, Bang?
9: Masih murah, kalau Sengeti ke Jambi dulu paling 2000.
6: Itu dia, Bang. Ada yang bilang, apa sih yang membedakan antara orang kota dan orang desa, Bang?
9: Beda kalau orang kota mah kalau naik angkotnya dia beda sama orang kota kan.
6: Apa?
9: Nah, kalau orang kota, kalau orang desa kan agak kalem-kaleman naiknya. Kalau itu kan kalau orang kota kan biasanya kan rebutan naiknya di situ dia. itu mungkin bedanya di situ kalau di rumah.
6: Beda di ongkos juga bang, kalau di kota bang, kalau kita naik angkot itu ongkosnya paling mahal 1.000 ya, tapi kalau orang desa naik angkot itu bisa lebih dari 1.000 gitu loh.
9: Ya bisa jadi, apalagi kita nggak tahu jurusan sana, jurusan ke sana kan.
6: Betul.
9: Nah, kan beda-beda dia, angkot ke sini jurusannya warnanya merah, apa hijau, apa kuning, itu beda-beda dia jurusannya.
6: Iya, jadi... Bang Rudi punya pengalaman apa bang di mobil angkot mungkin yang bisa diceritakan sama kita sore hari ini bang?
9: Kalau saya pengalaman dulu ya, kalau untuk belanja ke Sengerti sama ke Jambi kan kita ada angkot, itu angkot langganan berarti dia jemput dia. Nah kalau dulu saya tangkannya dia di TAC kalau dulu kan.
6: Oh di TAC sekarang ya, kalau nggak salah jadi pasar sayur-sayuran ya, gitu ya?
9: Pasar TAC ya sekarang.
6: Oke.
9: Maksudnya nggak ada lagi sekarang juga sudah. Nah juga dia.
6: Iya. Yeah.
9: Nah, kalau dulu kan apa kalau kita mau kemana-mana kan itu di Rawasari dulu di situ. Itu tempat akhirnya di situ dia.
6: Iya. Masih kangen nggak bang naik angkot bang? Masih kangen nggak kepingin gimana?
9: Sebenarnya masih kangen, enak juga kan bisa temu kawan-kawan juga, kawan baru, kawan apa kan yang akhirnya kan kita kan kalau diangkut kan kadang kita saling sharing, saling bicara, saling apa ngobrol-ngobrol kan. Nah, tapi kalau sekarang ini kan kita naik maksin jadi sendirian ya naik itu diam aja di situ, kadang sopirnya pun nggak mau juga berkomunikasi.

0: sudah merasakan angkot dulu kan, kalau zaman Gen Z mungkin nggak bisa mengalaminya ya.
1: Iya.
0: Bila sehat selalu semuanya, yang tahu 90-an atau 70-an.
1: Iya.
0: Selalu semuanya, sukses selalu semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Makasih banyak Mas Andre, sukses selalu.
1: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Akhir sebuah cerita. Darinya siapa nih? Evi Tamala aja kita pilihkan ya. Dan silakan kembali ganti-ganti buat kalian yang mau ikutan gabung sore hari ini. Halo, Pro Dangdut sore.
2: Halo, Dangdut anak kita.
1: Iya.
2: Kabar Mas?
1: Kabarnya?
2: Iya.
1: Iya, agak sedikit panas sih.
2: Iya, emang panas.
1: Ada yang makan kerupuk nggak bagi-bagi?
2: Enggak hari ini.
1: Hah?
2: Gak ada apa hari ini makan kerupuk.
1: Tadi aja bilang katanya kamu lagi makan kerupuk, latihan buat ini lomba makan kerupuk di Agustusan.
2: Enggak, dia Pengarang Mas.
1: Oh Pengarang ya?
2: Iya.
1: Oh Pengarang bebas dia ya?
2: Biar aku diocehin dengan Mas.
1: Ya udah besok kalau dia nelpon aku lagi aku ocehin dianya ya.
2: Pentung Mas.
1: Pentung?
2: Iya.
1: Pentung pakai apa ya?
2: Dengan kata-kata Mas lah.
1: Contohnya, coba contohnya.
2: Ya Mas tahu sendiri lah berpikir.
1: Oh ya sudah kalau begitu, gini aja deh. Vero.
2: Ya.
1: Ingat terakhir kapan naik angkot?
2: Bisa dikatakan tiap hari.
1: Oh iya, sekarang masih naik angkot?
2: Masih sih.
1: Jurusannya dari?
2: Simpang Kawat.
1: Dari Simpang Kawat ya? Oh warna kuning ya?
2: Iya.
1: Oke, nah begini, tadi kan. Ada yang bilang katanya mobil angkot sekarang sudah mulai punah. Ya. Ada 1212. Berarti kalau cuma 1212, kamu selama ini bekerja naik mobil angkot, mobilnya beda-beda atau mobilnya itu-itu doang?
2: Itu-itu doang.
1: Oh, berarti benar ya. Berarti mobil angkot sudah mulai punah kalau begitu ya?
2: Iya, ada lah 6 angkot, 8 angkot.
1: Itu gimana tuh? Sopirnya udah mulai tua-tua atau masih ada yang muda-muda?
2: Ada yang muda, ada yang tua, pernah juga ngalamin, pernah dekat.
1: Oh, dengan sopir angkot mana nih? Sopir angkot jurusan mana?
2: Ya, Simpang Kawat.
1: Waduh, ceritain dong kisah asmaranya sama kita di sini dong.
2: Nggak mau.
1: Loh, kenapa? Pahit ya kenangannya ya?
2: Iya, gimana ya?
1: Oh, kenangannya kurang menyenangkan begitu ya. Cukup berapa lama ini berhubungan sama dia?
2: Ya karena dia nggak sopan, nggak lama-lama.
1: Berapa lama?
2: Berapa lama?
1: Seminggu?
2: Aku nggak ingat lagi.
1: Seminggu?
2: Mungkin ada.
1: Oh, seminggu. Motivasinya menerima cinta seorang sopir angkot apa nih? Biar naik mobil gratis apa gimana?
2: Enggak, aku bayar. Kalau dia enggak mau aku lempar.
1: Oh begitu.
2: Kita kan sama-sama mencari Mas. Ya cari uang, aku juga cari uang.
1: Iya.
2: Rasanya mencari. Jangan mentang-mentang kita ada hubungan terus gratis.
1: Kan ada juga yang begitu ya.
2: Iya, tapi aku enggak bisa.
1: Oh gitu ya.
2: Nanti kalau putus diungkit-ungkit dibangke-bangkelin aku nggak mau.
1: Minta dibalikin gitu ya, harta gono gini ya, padahal pacar baru batas pacaran aja udah sibuk harta gono gini ntar. Aduh repot dah kalau gitu.
2: Nanti kata ini si Anu nggak gratis saja, aku nggak mau.
1: Kata Bang Rudi biasanya Mas minta gratisan tuh katanya tuh. Terus masih ketemu sama tuh mantan?
2: Enggak lagi.
1: Oh dia udah?
2: Enggak, sebenarnya dia tuh ada cewek.
1: Terus kenapa karena, kamu mau?
2: Ya tadinya aku enggak mau, kan cuma berteman. Enggak tahu kenapa sering ketemu, dia ngajak, ya itu deh.
1: Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Gitu ya, cinta bisa tumbuh karena sering adanya pertemuan gitu ya. Padahal kamu tahu ya dia punya cewek ya?
2: Tahu.
1: Terus kenapa kamu mau menerima cintanya?
2: Aku kan enggak teman, Mas.
1: Ah, terus?
2: Terus aku tanya itu siapa? Dia enggak mau ngaku. Dia ngakunya teman. Kalau Mas

0: posisi aku kayak mana?
1: Kalau aku di posisi kamu?
0: Ya.
1: Ya aku tampol dianya. Aku tampol aja langsung.
0: Aku gak berani.
1: Cemen, memang bener. Vero tuh cemen. Iya kan?
0: Gak mau kasar sama orang.
1: Oh begitu, akhirnya dia berbuat sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Akhirnya kamu menjauh ya. Gak pernah ketemu lagi sama beliau?
0: Enggak pernah.
1: Siapa namanya?
0: Aku udah lupa, lagi pula dia muda dari aku, Mas.
1: Oh begitu ya. Cari tahu aja dia bin siapa gitu, biar ntar aku santai dari sini dia ya. Cari tahu tuh binnya bin siapa gitu ya.
0: Sudah lama, sudah lalu.
1: Oh, itu kapan tuh kejadiannya?
0: Ada sih 4 tahun, 5 tahun.
1: Oh.
0: Tapi dia tuh supir 16,
1: Mas. Oh begitu ya.
0: Supir angkot 16 kan udah lama gak ada lagi. Udah putus. Yang ada yang banyak tuh ke baru simpan gawat.
1: Oke, bisa digambarin nggak mobil angkot sekarang tuh gimana sih situasi ininya? Terakhir kamu naik itu, apakah masih ada musik-musik yang menggelegar? Oh, tetap masih ada ya?
0: Iya, ada juga sih cewek yang raun.
1: Oh, ada juga. Itu pakai pakaian sekolah, anak-anak sekolah atau bagaimana?
0: Ada yang anak-anak sekolah. Dulu aku lihat anak sekolah bergantungan itu, Mas. Pintu angkot tuh, sampai tangannya tuh pernah lepas tuh.
1: Iya, dia memang itu anak-anak yang punya jiwa-jiwa skill monyet gitu kan, nggak bergelantungan dia kan.
0: Untung angkotnya jalannya lambat. Kalau cepat dia kepalanya pecah itu.
1: Oh iya, hati-hati aja sih. Oke lah kalau begitu. Vero mau lagu apa nih, Fer?
0: Lagu apa ya? Dari Safira Inema, Adu Buyung.
1: Adu?
0: Buyung.
1: Buyuang.
0: Ya, dari Safira Inema.
1: Aduh Buyung, ya. Mengapa lupa gitu ya? Oke lah. Aha, salamnya buat Safira siapa? Mana? Safira?
0: Ya, Safira Inema.
1: Safira Inema. Boleh deh, silakan. Salamnya buat siapa nih, Fer?
0: Buat Bang Rudi tadi ya. Untung dia sudah masuk duluan, Mas.
1: Si Bang Rudi?
0: Iya. Kalau aku yang masuk duluan, kalau dia yang masuk pasti masih cungkil-cungkil.
1: Cungkil-cungkil gimana maksudnya?
0: Cungkil-cungkil perasaan, Mas.
1: Aku tuh gak ada bisul, jadi gak ada yang bisa dicungkil gitu loh.
0: Maksudnya?
1: Hah?
0: Kayak kemarin itu loh.
1: Kemarin gimana sih? Yang mana?
0: Yang katanya merayu lah, itu lah. Kan nyungkil-nyungkil.
1: Oh iya.
0: Gak merasa maksudnya nyungkil Bang Rudi.
1: Ya gak merasa karena aku gak ada bisul yang bisa dicungkil gitu loh.
0: Kan bisul, Mas.
1: Aku tuh gak ngerti yang gitu-gitu ah.
0: Pokoknya udah yang masuk tadi ya.
1: Iya.
0: Bang Puja, Mandua, Wak Udin tadi juga. Juga Sat Walu.
1: Tadi ada Mbak Anita juga tuh nyamperin kamu.
0: Udah aku senggol.
1: Oh iya, terus.
0: Buat semuanya aja, Mas ya.
1: Iya.
0: Buat Bang Tarkam juga.
1: Mm-mm.
0: Di Lempang.
1: Mm-mm.
0: Buat Mak Ija, Bang Armi,
1: Bang
0: Amar.
1: Iya.
0: Buat Cik Rosli, Cik Semar. Bang Abdul Rahim juga. Buat Bunda Wati tadi juga. Buat semuanya lah, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagunya?
1: Lagunya ada, tenang aja.
0: Kalau tidak ada, bisa ganti penyanyi lain.
1: Ada.
0: Udah ya.
1: Yui.
0: Buat Bang Iing Simpul juga tadi ya. Bang Ajun juga.
1: Iya.
0: Buat Mas, pulangnya nanti.
1: Makasih.
0: Kalau Mas ada keluar,
1: mampir.
0: Ya.
1: Oh, kirain suruh mampir tadi. Kalau mampir, aku mampir bener nih.
0: Nah, aku sih bergebu banget.
1: Hah? Minta kerupuk.
0: Gak ada kerupuknya. Yang utama dia ditunggu, Mas ya.
1: Oke, makasih ya.
0: Makasih selalu untuk Mas.
1: Yoi.
0: Makasih, Mas. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih buat kanti-kanti yang udah masuk di 0811 67079920. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17, itu menandakan Pro Dangdut kita sudah berakhir. Dan selanjutnya musik informasi masih akan hadir ke ruang dengar kanti-kanti. Kita simak, ini ada Gubuk Bambu Megizet.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4, 99,2 FM.

0: Mike.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
6: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: Luada Mazura kali ini udah di sini.
1: Baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
2: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
1: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
2: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
3: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
4: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
3: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.
2: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
4: Jangan, Rani mau belajar.
2: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
8: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
9: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
10: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
11: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu di utara Provinsi Jambi, letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya alkulturasi budaya, masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.
1: Di suatu hari, di negeri dongeng, dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak.
2: Iya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan bersama lagu-lagu bernuansa religius dan nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, serta Azan Maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah

Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun anda berada, kita dengarkan pengajian tarhim dan nanti dilanjutkan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
2: من الشيطان الرجيم

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di suatu hari, di negeri dongeng, dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
2: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
1: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
2: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
0: Sahabat budaya, orang Rimbo yang memiliki pengetahuan mendasar mengenai hutan berikut segala sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan aset yang sangat berharga bagi daerah Jambi. Bahkan mungkin mereka adalah aset yang berharga bagi bangsa Indonesia. Karena pengetahuan tradisional dan kearifan lokal adalah kekuatan besar dari budaya bangsa, termasuk kemampuan pengetahuan dan pengobatan tradisional milik orang Rimba ini. Orang Rimbo memiliki pengetahuan mengenai obat-obatan dengan sangat baik. Mereka bisa membedakan mana tumbuhan, cendawan, buah-buahan, dan hewan beracun dan tidak beracun. Tumbuhan obat yang dipakai oleh suku anak dalam secara turun-temurun memiliki khasiat obat yang baik. Dan banyak penelitian telah dilakukan untuk melihat, membuktikan khasiat obat yang berasal dari ubat ramuan dan telah bertahun-tahun dimanfaatkan oleh orang Rimbo. Nah, sahabat budaya, ubat ramuan orang Rimbo menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Demikian, saya Astu Landari, sampai jumpa pada Pas Jam berikutnya.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, salah satu dari sekian banyak kris yang ada tersebar di Nusantara ini adalah kris Ginjai, merupakan benda pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi selama lebih dari 400 tahun. Kris ini tidak hanya sekedar sebagai lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi dan bahkan menjadi lambang provinsi Jambi. Ukuran kris ini hanya sejengkal tangan. Saat ini kris Ginjai menjadi koleksi Museum Nasional bersama kris-kris lainnya se-Nusantara.

Orang Rimba atau biasa disebut suku anak dalam di Provinsi Jambi selama ini dikenal sebagai komunitas yang tinggal di pedalaman hutan. Tak hanya sebagai rumah, hutan bagi orang Rimba adalah sumber penghidupan sejati. Demi menjaga hutan yang tetap lestari, sekelompok orang Rimba di Jambi berusaha keras menanam dan memelihara jernang. Bagi orang Rimba, jernang adalah buah kehidupan. Jika hutan masih bisa ditumbuhi jernang, artinya hutan itu masih alami. Sebaliknya, jika tidak, hutan tersebut sama saja telah mati. Jernang dikenal sebagai buah mahal dan dihargai 2,5 juta rupiah per kilogram. Jernang bermanfaat sebagai bahan baku marmer, alat-alat batu, keramik, cat kayu, farmasi, kertas, serbuk pasta gigi, hingga ekstra tenun. Secara tradisional, buah jernang sejak lama dikenal sebagai salah satu ramuan obat-obatan yang ampuh. Oleh orang-orang Rimba, bahkan di Eropa, jernang juga biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat disentri.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 53 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 5 titik panas, Kabupaten Bungo 6 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Morojambi 3 titik panas, Kabupaten Serolangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 13 titik panas, dan Kabupaten Tanjat Timur 1 titik panas, serta Kabupaten Tebo terdapat 17 titik panas.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu dan berbagai tanaman.
5: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
4: M. Fosi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar mountain bike Ixi Open.
5: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB Ixi Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
4: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga Hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
5: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
4: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
5: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
4: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

0: 99,2 FM Programa 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Ya, kanti-kanti satu informasi untuk kanti-kanti malam hari ini. Tempe ya, ini merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai yang menggunakan kapang rhizopus ya. Selain memiliki harga yang relatif terjangkau, tempe juga dikenal sebagai sumber pangan bergizi yang mudah diolah, tentunya menjadi berbagai menu makanan ya. Tempe ini mengandung protein nabati yang cukup tinggi. Protein tentu berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta membantu menjaga massa otot. Karena itu, tempe dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein bagi masyarakat yang ingin memperbaiki ataupun memperbanyak ya konsumsi pangan nabati. Selain kaya akan protein, tempe juga mengandung lemak yang berasal dari kedelai. Sebagian besar merupakan lemak tidak jenuh yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Kandungan serat pada tempe juga membantu ya mendukung kesehatan sistem pencernaan. Serat juga bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga tempe cocok dijadikan bagian dari menu makan sehari-hari. Tempe juga mengandung sejumlah vitamin dan juga mineral, antara lain seperti vitamin B, zat besi, magnesium, fosfor, serta mineral lainnya. Proses fermentasi juga membuat beberapa zat gizi dalam kedelai menjadi lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh. Selain zat gizi utama, kedelai sebagai bahan dasar tempe mengandung senyawa seperti isoflavon. Senyawa ini merupakan bagian dari komponen alami kedelai yang banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan. Tempe bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan ya, seperti tempe goreng, tempe bacem, tempe kukus, tumisan, ataupun campuran sayuran. Agar lebih sehat, kanti-kanti, tempe sebaiknya diolah dengan cara yang tidak menggunakan terlalu banyak minyak dan garam ya. Tempe ini merupakan pangan tradisional yang memiliki kandungan protein, lemak, serat, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif. Dengan pengolahan yang tepat dan dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang, tempe dapat menjadi pilihan makanan bergizi untuk keluarga.
1: Pendengar, nyibing yuk!

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Sejak puluhan ribu tahun lalu, kawasan ini adalah tempat pemandian Belanda. Tempat ini seakan menjadi sebuah fase di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Suhu air yang mencapai 80 derajat Celcius ini membuat siapapun yang datang tidak bisa leluasa untuk berendam. Sumber air panas ini sangat cocok untuk melepas penat dan mengobati rasa dingin yang menyerang. Ada beberapa sumber air panas yang ada di kaki Gunung Kerinci Jambi. Keberadaan air panas Semurup ini memang tergolong unik, karena letaknya yang berada di dataran tinggi, yang menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Kerinci, dan hal ini pun mampu menarik minat pengunjung, bahkan dari luar Kabupaten Kerinci itu sendiri.
1: Itu hari ya, libur sekolah, hari Minggu, itu yang kalau hari biasa kurang.
2: Habis COVID boleh apa lagi di habis COVID kemarin?
1: COVID kemarin itu ada dua kali itu, tutup, buka, tutup, buka. Nah, yang trip ini tuh lama juga buka.
2: Buka dari jam berapa?
1: Dari jam 6 sampai jam 6 sore, 6 pagi sampai jam 6.
2: Masuk tiket?
1: Tiket kalau hari biasa 6.000 anak-anak dewasa, anak-anak 4.000. Kalau hari libur 10.000 dewasa, anak-anak 5.000.
2: Dalam sehari berapa?
1: Dalam sehari itu kalau hari biasa itu 10 sampai 50 orang. Itu paling ramai itu 50 orang. Kalau hari Minggu itu kadang 100 orang.
2: Tidak termasuk parkir kan?
1: Tidak. Tapi tidak tentu pendapatan itu tidak tentu kadang pernah Minggu sepi. Nah, tergantung pengunjung musiman. Tapi kalau libur sekolah Lebaran.
0: Terletak pada Desa Batu Air Hangat, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jika hendak bertolak ke sumber air panas ini, maka harus menempuh jarak kurang lebih 12 km dari sungai penuh. Jaraknya memang cukup dekat dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi.
3: Berapa harga tolak nih, Mak?
4: 3.000.
3: 3.000?
4: Iya.
3: Oh, satuan?
4: Apa?
3: Satuan?
4: Iya, satuan 3.000. 10, 30.000.
3: Oh.
4: Kami beli uang antak main 2.500 kami.
3: Ambil dia dosen mana?
4: Iya, anu Hajar Rawang mau. Kami kan.
5: Mana banyak jual ada gelang ado ulang tanah
4: anak. Gelang untuk gelang anu ado. Oh, gelang bayi ya tu.
5: Oh, bayi.
4: Gelang bayi sudah nawar. Banyak orang beli. Ha. Gelang bayi tangkan.
5: Apa itu? Apa itu?
4: Ha, gelang bayi ya, gelang bersih.
5: Entah tu.
4: Lahir anak pasang
5: untuk orang tu.
4: Untuk orang tu. Wadah abjoh.
0: Sesampainya di sana, Anda juga bisa mencoba merebus telur dan juga pisang pada sumber air panas ini. Tak perlu menunggu lama, telur pun akan siap disantap. Ditemani suasana pedesaan yang masih asri, terasa sangat nikmat saat menyantapnya, dikala perut kerenyang.

Ya, ganti-ganti kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Ardon Marbun mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang yang terbatas. Dan penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter. Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Dan ditegaskan oleh Ardon, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal dan dia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Dan satu single miliknya Trio Macan akan kembali hadir ke ruang dengar ganti-ganti karena Susayang.

Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dikelompokkan dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, kontak non-verbal langsung, kontak non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ya, ganti-ganti BNPB memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Operasi udara tersebut menjadi pendukung pemadaman darat sekaligus mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah. 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penguatan operasi udara dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Operasi udara ini meliputi patroli, operasi modifikasi cuaca, dan juga pemadaman melalui waterbombing. Pengerahan helikopter dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman di wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Di Riau, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing. Sementara di Jambi disiapkan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 2 helikopter waterbombing. Sumatera Selatan mendapat dukungan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 7 helikopter waterbombing. Adapun Kalimantan Selatan mendapatkan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, serta 3 helikopter waterbombing. Di Kalimantan Tengah, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 4 helikopter waterbombing. Sedangkan Kalimantan Barat mendapat 2 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing. Selain dukungan dari udara, penanganan karhutla tetap dilakukan melalui operasi darat. Strategi tersebut diterapkan untuk memastikan

0: kesehatan. Mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayahanda, turun, pohon itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
4: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini.
6: Boleh ya, Ayahanda.
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
7: Wow.
4: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, putri.
5: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
7: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
5: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
5: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut? Are you ready?
5: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
7: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
9: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
5: Iya, Patih Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
9: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
4: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
4: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
10: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
2: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
2: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
2: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
2: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
2: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja nggak boleh.
10: Oh,
2: kamu aja deh yang cari, capek nih.
10: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
2: Oke bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak Cupak, lihat nih.
2: Wah, makanan, ngutang nih.
10: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
2: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
2: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
2: Siap.
3: Dan kemudian.
10: Wah, makanannya mana?
2: Kenapa sih? Ribut banget.
10: Makanan tadi mana?
2: Makanan?
10: Iya, kok nggak ada?
2: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
10: Apa?
2: Dicuri.
10: Dicuri?
3: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir samalah dengan cerita ini.
2: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa Kak?
2: Tuh, lihat rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
2: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
2: Iyalah.
10: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
2: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
10: Mau.
2: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
2: Oh, jadi ini tempatnya?
9: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
2: Loh, Patih, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
2: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
2: Udah, ayo pulang.
10: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
2: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
6: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
11: Jurus Meke-Meke!
2: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
11: Aduh, aduh, aduh. Ampun, sakit.
10: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
11: Ya udah, Gratang. Kamu aja yang maju.
10: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
11: Tangan setan!
2: Alah, jurus apaan tuh?
11: Ya!
2: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
10: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
11: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
9: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
2: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
9: Loh, kok aku lagi?
2: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
9: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
2: Yes, aku ada ide.
11: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
12: Ya, Kak. Tunggu, tunggu.
3: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meke-Meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
2: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
10: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
2: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
10: Kenapa? Gak berani?
2: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
10: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
2: Ah, pedes. Mataku perih.
10: Satu lagi jurus ayam taliwang.
11: Ampun, Grantang.
9: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
9: Pati, habisi dia!
10: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
4: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
13: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau sih
0: buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, Bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kati-kati dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayahaki, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Jumat 21 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Baik, kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kanti-kanti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya.

Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang yang menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Superjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kementerian Perhubungan memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan Nam Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Menurutnya, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Ditjen Perhubungan Udara bersama pengelola Bandara Maskapai Airnav Indonesia, BMKG, dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kekayaan budaya Nusantara kembali hadir melalui pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pagelaran itu digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Hari ini ya 21 Agustus 2026. Pagelaran tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 387 penari dari berbagai daerah tampil membawakan beragam tarian tradisional Indonesia. Sejumlah tarian yang ditampilkan antara lain tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Head Marketing Sabang Merauke Arif mengatakan para penari yang telah menjalani latihan selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menambahkan sejumlah artis turut ambil bagian dalam pagelaran tersebut, di antaranya Raisa dan Yura. Yunita, selain tarian, pertunjukan itu juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Kolaborasi tersebut semakin memperkuat kemasan pertunjukan yang menampilkan kekayaan seni Nusantara. Sementara itu, salah seorang penari asal Papua Tengah, Jamaluddin Al-Afghani atau yang akrab disapa Gani, mengaku bangga terpilih mengikuti pagelaran tersebut. Ia mengatakan dirinya mengikuti proses audisi selama sepekan di Jakarta sebelum akhirnya terpilih menjadi bagian dari pertunjukan. Menurut Gani, persiapan untuk tampil dalam pagelaran tersebut telah dilakukan dengan baik. Ia berharap keberadaan pertunjukan itu turut menjadi kelestarian tarian tradisional Indonesia.

persiapan dilakukan cukup lama, termasuk menjalani karantina dan latihan selama 3 bulan. Para penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang berlangsung spektakuler. Tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita akan nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya, tentunya diapresiasi budaya Yukito pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Apresiasi budaya kita.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempuan Jambi ya. Apa kabar malam ini? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Baik, ganti-ganti

0: Minang tentunya ya. Bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi silakan ya di 08116707-9920. Kita akan sapa kanti-kanti, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rancak Bana, mantap.
1: Dengan siapa di mana?
0: Di siapa? Mikir saya jadinya. Dengan siapa di mana? Aduh, mantap, mantap.
1: Balik nanya ya.
0: Iya, balik nanya. Hah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur kalau sehat enak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Malam minggu besok dong.
0: Hah?
1: Kalau sehat kan bisa malam minggu.
0: Oh iya dong, tentunya iya. Dong.
1: Enak waktu upah aja bisa malam minggu.
0: Oh iya, banyak aja bisa malam mingguan.
1: Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sini cerah.
1: Cerah meriah.
0: Cerah meriah.
1: Berarti belum bikin kopi, Pak.
0: Iya, belum memang.
1: Tambah, ini saya lagi rebus air. Bukan mas air yang merebus air.
0: Ya. Oh, ngerebus air.
1: Ya, kalau mas air kan udah masak, apa
0: dimasak lagi. Oh, gitu. Lagi. Kalau mas air ada pantunnya nanti dia tuh.
1: Iya.
0: Masak air biar mateng.
1: Ya, gitu. Ya, ini apa lagi?
0: Udah itu aja. Itu aja, sedikit aja.
1: Tiba-tiba nyambung. Lagu Minang ya?
0: Iya, lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang ditain aja.
0: Nah.
1: Gaya meminyak ada.
0: Oh, gaya meminyak.
1: Iya, bisa malam minggu kan meminyak lagi. Wah.
0: Aduh,
1: lagi. Mero, teman aku dong, Mero.
0: Telepon dong.
1: Salam Bang Eci ya.
0: Siap.
1: Ah, ya.
0: Siap.
1: Iya. Buat waktu upa, wah masuk malam.
0: Iya.
1: Ini suaranya, penelponnya mantul ke sini dia.
0: Mantul?
1: Mantul ya.
0: Oh, kok bisa?
1: Gak tahu ya. Jadi berisik banget HP-nya.
0: Waduh, waduh, waduh. Iya ya mantul, terdengar ke sini sampai.
1: Ya mantul ya?
0: Iya.
1: Ah mantul berbalik ya.
0: Okay. Ya ya.
1: Oke. Apa caranya? Saya nggak usah susah-susah ya.
0: Siap.
1: Ya, buat Hero, buat Ajeng, Gabung Jeng, Kak Butet, Andrea, sama Agunya.
0: Iya.
1: Buat Tete, Anita, semua ada Mang ya, dari jauh ini ya. Enak. Bentar lagi masuk lah Tete, Anita, Tete, A-A.
0: Hei, mantap.
1: Oh, kita selalu di keluarga malam ini ya.
0: Amin.
1: Ya, sama tuh mau Merlin juga, yang mana tuh mau Merlin?
0: Mak Berlin.
1: Di mana?
0: Di iya, di Riau dah. Tanjung Jadi, Pinang, Tanjung Pinang betul.
1: Tanjung Pinang, ada Capri. Pinang juga sana ya. Ada di Kalimantan ya, Bang? Pak Abdul Rahim ya?
0: Iya, Kalimantan Pak Abdul Rahim.
1: Selamat malam aja. Terus siapa lagi nih? Oh, Pak Alimi ngadi. Alimi sama Nadia Prama ya.
0: Iya.
1: Kamar Paku. Bang Armi juga, Ramlan ya.
0: Iya.
1: Ya, siapa lagi yang ingat-ingat lupa, ingat lupa ya.
0: Datuk
1: Tijan jarang telepon lagi, Datuk Tijan.
0: Datuk Tijan.
1: Iya, buat semuanya aja lah.
0: Siap, ah, ya. Baik.
1: Datuk Tijan, ingat-ingat, ingat-ingat, antar Taiwan dong.
0: Baik.
1: Ya, buat semua aja lah ya, ayah.
0: Siap.
1: Ya, doa, moga selalu, ah.
0: Amin.
1: Jangan lupa bikin... nyeduh kopi, tentang kopi ya, nyeduh kopi nanti ya.
0: Siap.
1: Sama pisang digoreng.
0: Wush, ya. Mantap.
1: Ya, biar ayah segar bugar.
0: Mantap, ya. Mantap.
1: Waktunya,
0: ah. Sama-sama.
1: Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ya, kabarnya kan?
0: Alhamdulillah.
1: Amin ya Allah. Baik.
0: Ya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya lagu Minang.
1: Lagu Minang ya?
0: Iya. Iya.
1: Pisau bermata angin.
0: Pisau bermata angin.
1: Tapi yang padosi ya.
0: Siap.
1: Padosi itu cewek, Bay.
0: Padosi ya, padosi cewek
1: ada
0: ya.
1: Ada enggak?
0: Pisau bermata angin ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Baru kedua ya?
0: Iya.
1: Hebat kita Wak Udin ya.
0: Hebat.
1: Wak Udin pertama. Mantap Wak Udin.
0: Mantap Wak.
1: Salah Tasya ya. Udahin Mbak Nadia kan mereka.
0: Alalah.
1: Iya kan Wak, iya kan Bay?
0: Betul.
1: Iya, terus Bude Sila juga. Oh, Solia, Mbak Nela, Ajeng. Terus buatnya Wiwin, Mama Iqbal, Mama Asyaf.
0: Iya.
1: Terus buatnya capek juga ya, Bay.
0: Iya.
1: Iya, Bay.
0: Oh,
1: ini Bay.
0: Iya.
1: Buat semuanya nyala, Bay. Capek.
0: Siap. Kakak
1: putus ya.
0: Baik.
1: Kakak putus lagi makan.
0: Wah, makan. Makan mantap kayaknya tuh.
1: Iya. Bay udah makan.
0: Udah.
1: Kalau belum kasih tahu ya.
0: Iya.
1: Bay.
0: Ya.
1: Makasih ya, Bay ya.
0: Sama-sama.
1: Mama Ina ya. Sama Mbak Susi juga.
0: Iya.
1: Sama siapa lagi ya?
0: Siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Nanda. Terus Isya Sadonya lah.
0: Baik.
1: Bay.
0: Ya.
1: Makasih yo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Butet yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Kak Butet, kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus ini Mang Ajum. Oke, bisa dicoba kembali Mang Ajum ya. Baik, di belakangnya Mang Ajum kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan dipanggil-panggil Wak Ode tadi masuk jadi
0: rumah. Alhamdulillah.
1: Biasanya malam-malam ngintip-ngintip lagu apa. Nah, ini malam ini lagu apa nih, Bang?
0: Lagunya malam ini lagu Minang.
1: Lagu Minang, Tegabe Gade Rantau.
0: Oke, siap.
1: Aduh ya, salamnya Bu Abang.
0: Iya.
1: Bu Abang, Pak Ode tadi.
0: Iya, iya.
1: Buat Bang Jeje, buat Bang Wari, buat Bang Suri, Bang Kodir, Bunda Tira.
0: Iya.
1: Yang baru turun siapa tuh?
0: Yang baru turun tadi ada Kak Butet.
1: Salam kenal buat Kak Butet, buat Mbak Anita juga, buat penelpon pertama sampai terakhir tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Bang Bay,
0: iya.
1: Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih.

0: Berlin ya. Wah, luar biasa Mak Berlin yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sana ya. Jauh ya ternyata ya. Mantap, mantap, mantap. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, nanti-nanti kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Butuh saya?
0: Iya.
1: Gangguan angin,
0: Pak. Oh, ada angin?
1: Angin.
0: Oh, angin. Angin. Iya, diganggu sama angin berarti, bukan gangguan. Anginnya kuat ya? Woi, angin mau tambah kemarau atau mau hujan
1: kemarau,
0: nih?
1: Kemarau, bukan angin.
0: Oh, ini kayaknya
1: beda angin kemarau nih.
0: Ah, beda ya. Walaupun sekarang anginnya bawa asap.
1: Iya. Ini di Kalimantan parah, kita masih enak di Jambi ya.
0: Iya, di Kalimantan itu saya baca-baca. Aduh.
1: Merahnya.
0: Iya, seluruh Kalimantan hampir. Iya, mudah-mudahan di Jambi enggak lah ya.
1: Enggak lah.
0: Iya, aman lah Jambi ini. Aman. Jambi dan sekitarnya. Ya. Siap, lagunya apa tuh?
1: Kok ame-ame.
0: Kok ame-ame belalang kupu-kupu.
1: Dari Budi Setiawan ya.
0: Budi Setiawan. Oke.
1: Boleh ya?
0: Oke, siap, silakan.
1: Selamat malam Coba Tunggang.
0: Siap.
1: Waldin, Mbak Vero.
0: Iya.
1: Bajang. Mbak Lerlin.
0: Iya.
1: Bang Kadin, Bang Ramdam.
0: Bang
1: Ijal. Mbak Wati, Kak Butet.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Vero. Untuk Bang Kadin DS,
0: iya, siap.
1: Ayo ditunggu lagunya ya, Bu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kang Iing yang sudah bergabung. Mantap, mantap, mantap. Hai, ketika nanti kita sapa satu penelpon lagi nih, ada siapa lagi di sana ya? Sebelum kita hadirkan lagu yang sudah dipersiapkan. Halo. Halo juga. Ya, bisa bergeser sedikit. Ah, suaranya hilang-hilang nih. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0811670707 atau kita nikmati terlebih dahulu ya, nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakuah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Ya, kantin-kantin dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Kita akan sapa kembali kantin-kantin di 08116707-9920. Baik, kantin-kantin sepertinya memang ada sedikit gangguan jaringan ya, sehingga yang ingin bergabung juga agak terputus-putus suaranya. Baik, ganti-ganti tentunya yang berada di luar kota Jambi yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, kami ucapkan selamat malam untuk ganti-ganti semua. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan,

Ada hambatan tentu dalam perjalanan ganti-ganti. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Sepertinya nih ada gangguan sinyal ya. Baik, ganti-ganti kita nikmati terlebih dahulu ya, sambil kita tunggu jaringan sinyalnya sudah membaik tentunya ya. Tetap bersama Perempat Jambi.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Kembali kita akan sapa ya di 08116707 9920. Ada siapa lagi di sana? Halo. Apresiasi budaya kita. Oke, sayang sekali masih belum tersambung ya, masih ada gangguan sinyalnya yang kurang bersahabat. Baik, ganti-ganti bisa dicoba kembali ya, tentunya di 08116707 9920.

0: di manapun berada ya, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang mendengarkan Prompat Jambi ya, memang malam ini ada sedikit gangguan teknis. Kita akan nikmati terlebih dahulu atau kita sapa terlebih dahulu ya, ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak,
0: alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini lagi rame di mana ini suaranya?
1: Di rumah, Bapak.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Iya.
0: Iya, lagi rame nampaknya itu.
1: Mana ada suara rame?
0: Hah?
1: Gak ada.
0: Oh, enggak ada ya?
1: Pasangin.
0: Oh, suara kipas. Iya, ada suara.
1: Suara yang bebek di sebelah.
0: Oh. Kirain.
1: Itu kenapa tadi tuh mutus dewek?
0: Iya, mutus dewek, suaranya tuh gak ada.
1: Nah itu
0: gak terdengar suaranya kemana, kata saya.
1: Ya gak kemana-mana, orangnya di sini.
0: Itu sih, kok udah kabur aja orangnya ini.
1: Oke,
0: ya.
1: Request lagu udah makan. Kamu tadi nelfon aku misko, memang dodol lah sepuluhnya. Yang pertama masuk tadi tuh Nabai.
0: Oh, yang pertama masuk.
1: Iya, bebek.
0: Aduh,
1: tuh
0: emang gangguin terus sini.
1: Iya si bebek, memang kurang asemnya tuh bebek. Rokok tabali bares utang.
0: Oh gitu, beli rokok bisa, beli beras gak bisa gitu ya.
1: Iya. Tahanan yang paling rokok itu mulut, berada ini belinya.
0: Oke.
1: Lagi ketahuan kan ada orang ramai lagi kita nak ketahuan. Ya dulu dari kamu bugis baik.
0: Oh. Iya tadi ada suara ramai soalnya.
1: Iya dari Sulawesi.
0: Oh, dari jauh tuh dari Sulawesi.
1: Aduh, aku dari Sulawesi, dari Medan,
0: jauh-jauh
1: dari Padang.
0: Ya. Woi, jauh-jauh ternyata ya.
1: Ada yang dari mana? Dari Jawa Barat,
0: Jauh.
1: Dari Jawa Tengah, aduh.
0: Woi, tambah jauh lagi.
1: Dari mana? Dari Lampung, dari Sungai Ria, dari Palembang banyak.
0: Wah, gak ada yang dekat ya, jauh semua.
1: Iya, hilang satu kan tumbuhnya 1000.
0: Wah, itu dia. Hilang sikap.
1: Sekarang ngomong nak jago-jago, Abang Yo. Jangan suka membuat orang tersinggung.
0: Jangan.
1: Suka gue dong.
0: Iya dong.
1: Apa lagi Pak lagu Pak?
0: Apa?
1: Abis lagu pada lagu ini dulu ya, kata dia tadi tuh.
0: Rokok
1: Tabali bare ta utang.
0: Iya, rokok Tabali bare ta utang.
1: Tuh pastilah kalau di prom. Apa lagi siaran baik hati. Kalau kamu itu harinya. Baik, salam baik dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, dari Arab PZ baik dikit.
0: Oh, gitu ya, banyak itu.
1: Iya lah, akan sebutannya.
0: Iya.
1: Ya, salam dari Arab PZ lah ya, dari waktu sama Udin lah itu.
0: Siap.
1: Udin. Ada lagunya tuh baik.

0: biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sehat.
1: Lama banget gak dengar suara AA nih.
0: Iya, masa sih?
1: Iya dong.
0: Udah berapa hari sih?
1: Udah berapa hari gak dengar suara AA?
0: Iya, saya ketemunya pagi terus ya.
1: Pagi ya kan.
0: Malam jarang-jarang.
1: Akan.
0: Iya,
1: nanti ketemu lagi.
0: Ketemu lagi nanti minggu depan.
1: Minggu depan lagi. Ya, yang penting sehat ya.
0: Iya, yang penting sehat semuanya.
1: Sehat pokoknya nomor satu.
0: Iya, benar.
1: Iya, lagu naon kita malam?
0: Lagunya lagu Minang.
1: Lagu Minang ya. Lagu Minang ini aja kalau ada.
0: Apa tuh?
1: Malang Dena Iba Mimpi.
0: Malang Dena Iba Mimpi. Malang Dena Iba Mimpi. Oke, siap.
1: Ada kan, ah?
0: Ada.
1: Ah, lucu banget suaranya.
0: Apa bisa lucu?
1: Bukan lucu, aku mah lucu.
0: Oh.
1: Ini mah ketularan Wak Udin tadi ini mah.
0: Iya.
1: Awas lah. Awas ya. Wak Udin, ntar gua ikat lu ya. Nakal memang itu bunda.
0: Iya. Kadang-kadang suka gangguin saya terus ya nih.
1: Iya,
0: aduh.
1: Emang ya. Iri bilang kok.
0: Iya, iri dia. Iya, katanya enak bener panggilannya katanya. Iyalah.
1: Iya, memang mah kita dari dulu itu ya.
0: Iya.
1: Ini dia mah jangan-jangan pengen dipanggil juga.
0: Wah, iya. Besok kita panggil.
1: Sekarang kita ganti aja namanya.
0: A Udin gitu ya.
1: Jadi A Udin di mata. Ya kok lu.
0: Aduh,
1: gua ikut lu, gua cemplungin ke petang hari lu. Modar sih.
0: Biasa, Wak.
1: Wak Udin
0: emang
1: nakal.
0: Iya, tapi semangatnya beliau luar
1: biasa.
0: Iya,
1: semangat, tapi dia mah semangat tak lima. Apa kata punya Wati tadi mah? Pengen kawin gitu. Bahaya itu.
0: Bahaya, Wak. Wak.
1: Iya, aduh, kumaha, Wak.
0: Aduh.
1: Iya deh, pokoknya buat Wak Udin mah sama anak bayi lah pokoknya.
0: Siap.
1: Iya deh, salam ya.
0: Baik, siap, silakan.
1: Salamnya buat Aisyah dulu, selamat bertugas. Selalu.
0: Siap.
1: Nah, bersama keluarga di sana ya.
0: Siap, baik.
1: Nah, terus pulang hati-hati di jalan. Tadi juga buat Bunda Wati sama Ayah Emma.
0: Iya.
1: Buat Audi.
0: Wah, senang dia. Sampai senang dia.
1: Senang dia tuh ya, Ayah. Terus juga buatnya siapa lagi ya? Buatnya Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Buatnya si Bang Ramlan. Tasija, Bang Rudi.
0: Iya.
1: Juga Bang Amar. Juga buat Bang Alimin, Bunda Nadia. Juga buatnya Bang Putra RTN, Putra Pulau Sijang juga. Bang Sijang, Kebakan Emang. Juga buatnya lagi Bang Hamzah Yusuf.
0: Iya.
1: Bang Agung ya, Bang Agung, kumaha kabarnya Bang Agung.
0: Bang Agung.
1: Juga buat Vero juga.
0: Iya.
1: Juga buatnya tadi ada Mama Berlin ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, Mama Berlin juga selamat malam, sehat selalu. Buatnya Bang Adi Cakra, Winata dengan Mona Dita ya, sehat selalu.
0: Iya.
1: Juga ada Bang Adi Mesin, juga buatnya lagi si Usli, juga ada Bu Desila, juga ada Bang Arkam ya, Bang.

0: makan ya di
1: betul.
0: Palembang ya. Semoga sehat selalu. Nah, kemana suaranya kakak Denny ya, ayah?
1: Iya.
0: Aa semangat dong, Aa.
1: Siap, semangat.
0: Biasanya semangat. Itu gara-gara Udin itu tuh.
1: Iya. Mbak Udin ganggu-ganggu aja Mbak Udin nih ya.
0: Gangguin Aa buat terus. Aa Udin. Ya deh, itu aja deh. Pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Ada lagunya kan, Aa?
1: Ada.
0: Pokoknya ditungguin ya, A.
1: Baik.
0: Oke, buat A Eki semangat.
1: Siap.
0: Selalu sukses pokoknya ya.
1: Amin ya Allah.
0: Itu aja ya, A. Ternuhun ya, A.
1: Sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wanita yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat.
0: Siap-siap semangat. Oke. Putus gak nih suaranya nih? Ada gak suaranya nih? Oke, lanjutkan. Putus-putus suaranya, bergeser sedikit.

Oke, ya kita bisa dicoba kembali ya untuknya Nadia Purnama di 0811670799920. Ini seperti memang ada gangguan ya. Di sini juga jaringan internetnya juga kurang bersahabat sepertinya.

0: Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi, masih diapresiasi budaya kita di budaya Minang ya.

0: sana. Halo. Halo, dengan si mana di mana? Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Dah?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar ini?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi lagu Minang ya.
0: Lagu Minang.
1: Cari apa baru aja.
0: Cari apa baru? Judulnya itu.
1: Iya.
0: Ada emang judul itu.
1: Coba lah cari, pasti ada.
0: Oh gitu. Cari apa baru? Ada rupanya ya. Cari apa baru, siap.
1: Ya, salamnya Mas Andi yang lagi tak ketik HP itu bang, ngapain gak tahu.
0: Wah, mau ngapain? Mau nelpon kali.
1: Sudah. Ya, salam ya.
0: Siap.
1: Buatnya Mas Hera, buatnya Mas Rana, buatnya Mbak Udin.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ing, buatnya Mas Andula, Bang Ijal, Bang Samrin, Bang Rudi. Buat Bang Ramlan, Bang Andimin, Bunda Nadia,
0: iya.
1: Bang Amar, Bang Armi juga.
0: Iya.
1: Kak Piro, udah masuk?
0: Belum.
1: Kak Piro masuk, Kak. Jangan tidur terus, Kak.
0: Masuk.
1: Iya. Buatnya, pokoknya buatnya Bang Amir Yusuf juga. Buatnya,
0: iya.
1: Bang, apalagi ya, buatnya Gunawati pas sama ya Eman ya, buatnya Kak Butet juga, Budi Villa juga. Buatnya apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Buatnya Bang Andi Muksin juga. Buatnya Bang Ajung juga.
0: Iya.
1: Buatnya saudara kita yang di Capri sana ya. Siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Yang di Capri sana.
0: Tengku
1: Ardianto.
0: Ya,
1: buatnya Mas Rama Nenek Lu juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Sambil medem-medem nih matanya nih.
0: Wah, loh.
1: Tampaknya sudah ini lah ya, Dak. Sudah lengkap lah, Dak.
0: Boleh.
1: Oh iya, buatnya Bang Alfiadi sama adik Fitrinya ya. Buatnya Mas Yoga sama adik Nisanya juga.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Siap. Udah, ya. Baik.
1: Makasih udah antar pulang, hati-hati ya, Dan.
0: Siap.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Uni Ajeng yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana?
2: Selamat malam, Bunda.
0: Malam kembali. Apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah kan, suaranya sinyal nih yang gangguan.
2: Iya, sinyal.
0: Iya. Suaranya jadi hilang-hilang nih. Kenapa ya, ada gangguannya, ada tumben ini, nggak biasanya.
2: Pengaruh cuaca.
0: Oh, cuaca. Jadi kalau panas sinyal hilang juga. Kejemur ya, kali ya. Gangguan. Kepanasan kali sinyal ini dia. Merajuk jadi dia nih sinyal nih. Sinyal. Siap.
2: Lagunya
0: apa tuh?
2: Rantau Banagari.
0: Rantang?
2: Rantau.
0: Oh, rantau. Kirain rantang.
2: Rantau Banagari dari Andra Erspati.
0: Banagari.
2: Iya. Dari Andra, Mas.
0: Oke.
2: Ya, salamnya buat Mas ya selalu ya.
0: Siap.
2: Jadi pulangnya hati.
0: Siap.
2: Nah, buat Ajeng tadi makasih senggolannya. Buat Anissa juga.
0: Iya.
2: Buat Mak Ija, Bila, Bude Solia,
0: iya.
2: Pak Ayang, Pak Bang Putra Banten,
0: Putra Banten,
2: Bang Putra Bujang juga, Bang Putra RTM, Bang Putra Pangeran Cinta, Bang PTS, buat Anissa,
0: iya.
2: Buat Amar, Bang Armi, Cik Rusli,
0: Cik Rusli,
2: dan Wak Uden juga,
0: iya.
2: Buat Bang Ramlan, Bang Sule, Bang Alfiadi,
0: iya.
2: Buat Bang Palembang tuh mas,
0: Palembang Tarkam,
2: Bang Tawon.
0: Oh iya, Bang Tawon Tarkam ya. Amin.
2: Bina Kampar juga.
0: Bang
2: Abrohim juga di Kalimantan Timur.
0: Iya.
2: Mang Ajum.
0: Mang Ajum.
2: Bang. Yang dia itu nah.
0: Mana nih?
2: 62 itu nah mas.
0: Oh, Puja Kesuma.
2: Iya. Selamat malam.
0: Iya.
2: Paling simpul juga.
0: Iya.
2: Indawati Aeman. Buat
0: Bang Abdullah,
2: Bang Tamrin, buat Mbak Nadia Purnama juga,
0: Bang Alimin,
2: Bang Rusi juga selamat malam,
0: iya,
2: Bang Rusinya udah bobo, iya, buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?

0: Selamat paginya.
1: Ada.
0: Pokoknya buat semuanya, Mas ya.
1: Siap.
0: Buat Aurel, Mas Yano. Buat semua-muanya.
1: Baik.
0: Buat Mas nanti pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Langsung pulang ya.
1: Baik.
0: Buat.
1: Ah.
0: Bang Hamzah Yusuf. Bang Andi Mukti.
1: Iya.
0: Bang Andi Sastra dengan Dikanya juga.
1: Iya.
0: Ya wes Mas ya.
1: Iya.
0: Lagunya tak tunggu.
1: Baik.
0: Selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Assalamualaikum.

Univero yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo. Halo, halo. Halo, ha. Ah, suaranya udah mulai hilang lagi nih ya, perlahan-lahan tapi pasti ya. Hilang, hilang, hilang. Baik, bisa bergeser-geser ya. Bisa dicoba kembali di 0811670799920. Ya, karena memang dari sananya ya, sinyalnya tidak bersahabat malam ini. Katanya sinyalnya kejemur.

Baik, ketika dimanapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya. Ada apa nih? Cari abak baru. Tetap bersama Perempat Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: apresiasi budaya kita.
1: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih kami temani ganti-ganti di apresiasi budaya Minang ya. Kembali kita sapa di 0811-6707-9920. Baik, ganti-ganti ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Ranca Dana.
1: Mantap.
2: Apa kabar udah?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
2: Masih apa lagu nih udah?
1: Masih apa lagunya tuh?
2: Lagunya Sekali Pandang Menjadi Sayang.
1: Sekali Pandang Menjadi Sayang.
2: Iya udah.
1: Oke, siap.
2: Keliling-keliling baru bisa masuk.
1: Iya, di sini gangguan sinyalnya tuh kurang bersahabat.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Ke Purwampe Tanjung Pinang, kemudian ke Purwampe Bengkulu acara Pinang Haimau, kemudian di Sungai Penuh dengan Oni Mela, Manese dengan Oni Mela.
1: Wah, mantap.
2: Salam-salamnya udah untungnya yang sudah di fotokopi dengan Unianita tadi semua pentrompah kemudian ada Uniajeng tadi
1: betul
2: yang di fotokopi dengan Uniajeng dan juga ada Uni Tiro yang di fotokopi dengan Uni Tiro untungnya seadanya lah udah
1: baik
2: nang ketek dah disebut namun kadang bapak Hinduan galak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anca bener.
0: Mantap.
1: Baru masuk.
0: Iya. Masuknya payah, sinyalnya gangguan. Iya. Kadang sudah sinyal masuk, suaranya enggak ada.
1: Sinyal mahal.
0: Iya, sinyal mahal.
1: Iya.
0: Kata Mbak Vero sinyalnya kepanasan.
1: Iya, mana udah dia panas juga, tapi mahal goblok.
0: Itu dia. Iya. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, benar.
1: Tugas-tugas siang yo.
0: Iya, banyak siang.
1: Iya.
0: Kita ngikut baik lah.
1: Iya.
0: Langsung
1: lagu lah ya.
0: Boleh, siap.
1: Panek diawak kayu diurang.
0: Panek diawak kayu diurang.
1: Yo, salame buat galau-galau lah.
0: Siap.
1: Mau malam juga.
0: Pak
1: Udah semacam kayak selalu semangat ya.
0: Siap.
1: Saya udah nyenggol tadi, makasih senggolnya.
0: Baik.
1: Salam selalu aja.
0: Siap.
1: Yo, Udin beri pemutamu di awal Udin.
0: Awal Udin.
1: Terakhir akhir
0: Udin. Ah, bener banget itu.
1: Iya, saya ini kan akhir.
0: Ah.
1: Lagi ada. Ya, lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uda Amar yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang Haji?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Iya.
1: Kamila masuk, saya udah di sini.
0: Iya, tapi suaranya enggak ada. Oh, suara saya di sana ada. Oh, suara Pak Bujang sini enggak ada.
1: Enggak keluar
0: dulu, iya. Kata saya marah apa gimana nih, enggak mau keluar suara.
1: Itu sukar di lem merah.
0: Lem merah, bukan lem biru. Oke, ini takut terputus lagi nih. Lagunya apa nih yang mau dihadirkan? Halo? Mbak Bujang? Nah kan, hilang lagi kan Mbak Bujang kan? Masih mendengarkan suara saya kan? Kalau di sana mungkin terdengar suara saya ya. Tapi di sini nggak terdengar suara Mbak Bujang ya. Baik, terima kasih untuk Iwak Bujang ya. Tapi sayang sekali komunikasi kita terputus ya. Tapi silaturahmi jangan putus ya. Ini karena diputus oleh sinyal yang kurang bersahabat. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih ya untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi. Tentunya diapresiasi budaya kita. Dan budaya kitonya kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan saya juga masih terus menemani ganti-ganti ke formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Prompat Jambi.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Untuk ganti-ganti yang tentunya sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi ganti-ganti yang saat ini masih dalam perjalanan ya, tentunya yang melakukan perjalanan jauh harus selalu hati-hati. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Dan selamat sampai tujuan, bisa berkumpul bersama keluarga. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang menjalankan tugasnya di malam hari ya, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang berniaga di luar sana ya, semoga selalu laris manis dan hasilnya juga lebih baik ya. Baik, ganti-ganti yang sedang jaga malam atau ngeronda, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat ya, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga kendaraan Anda, dapur Anda ya, dicek kembali biar aman ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan ya lagu untuk menemani ganti-ganti yang tentunya belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan?
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadatas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz melalui RRI Digital. Mengudarakan siaran sepanjang hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 89,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam, yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar Hariko Delha Provinsi Jambi pantau kualitas udara. Moro Jambi sempat kategori kurang sehat. Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Jambi memastikan pemantauan kualitas udara terus dilakukan setiap hari melalui 4 stasiun pemantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang tersebar di sejumlah daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Arif Munandar, mengatakan 4 alat pemantau tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Perangkat itu ditempatkan di Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo untuk memantau kondisi udara secara berkala. Berdasarkan pembaruan data terkini yang dipantau pada hari ini, kualitas udara di Kabupaten Tebo berada dalam kategori baik. Sementara itu, Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur berada pada kategori sedang, sedangkan Muaro Jambi tercatat pada kategori kurang sehat. Pemantauan tingkat pencemaran udara dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya pengawasan selama musim kemarau, sehingga pemerintah dapat terus memantau perkembangan kualitas udara di berbagai wilayah Provinsi Jambi. Ketika inilah kabar Hariko DLH Provinsi Jambi pantau kualitas udara, Muaro Jambi sempat kategori kurang sehat. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hariko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
2: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya di hari Sabtu, saya lupa hari Sabtu nih ganti-ganti di 22 Agustus 2026. Dan tentunya di 99,4 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti apa kabar pagi hari ini, semoga dalam keadaan sehat selalu, kegiatannya hari ini lancar dan tidak ada hambatan apapun itu. Ganti-ganti di pagi hari ini tentunya akan ada sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Salah satunya hadir yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi ini memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkoba di wilayah Provinsi Jambi. Pemusnahan berlangsung di kantor BNNP Jambi pada Rabu kemarin, ganti-ganti 19 Agustus 2026 dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Jambi Asep Saipudin. Ganti-ganti barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu dengan berat lebih dari 2 kg serta 336 gram ekstansi yang setara dengan 753 butir pil. Ganti-ganti barang bukti tersebut berasal dari sejumlah perkara dengan total 6 tersangka yang diungkap oleh BNNP Jambi dalam beberapa bulan terakhir ini. Tentunya salah satu perkara berkaitan dengan penyelundupan sekitar 2 kg sabu melalui Bandara Sultan Taha Jambi. Narkotika tersebut dibawa oleh seorang asal Aceh. Kasusnya lain ini melibatkan oknum pegawai kontrak dinas di Kota Jambi. Dan juga Asep menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari langkah konkret BNNP untuk memutus mata rantai peredaran narkotika sekaligus memastikan barang haram tersebut tidak kembali beredar di tengah masyarakat. Ya, ganti-ganti selain pemberantasan narkotika konvensional, BNP ini juga turut menyoroti penyalahgunaan vape yang mengandung etomidate. Dan juga BNP Jambi mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan vape berbahan etomidate itu. Nah, menurut Asep, penyalahgunaan vape yang mengandung etomidate ini telah menimbulkan korban di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan hingga di luar negeri. Tentunya ganti-ganti pengguna pun disebut berasal dari berbagai kelompok usia, mulai remaja sampai ke dewasa. Dan juga ini menilai regulasi daerah diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas dan juga terukur, termasuk di tempat umum, lingkungan sekolah, hingga perkantoran. Ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari ini. Kabut asap belum ganggu penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. General Manager Bandara Sultan Taha Ardon Marbun mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam proses jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter. Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Ardon menegaskan sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Kati-kati inilah kabar hari ini, kabut asap belum ganggu penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya.
2: Apa?
1: Rina sebentar lagi kan selesai.